0: gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja, wow.
5: Budaya antri penting di

0: kamu. Pro 2 FM.
1: Lagu ini tentang perjuangan dan kesetiaan.
2: Makasih ya.
1: Tentang kasih yang teguh dan tak kenal mengeluh, meski harus bersimbah peluh. Tentang perjuangan seorang anak dan kasih ibu yang tak pernah berdebu. Juga tentang perjuangan seorang ayah yang kasihnya tak pernah goyah. Selamat datang di realita, di mana jalan untuk bahagia tidak selalu sederhana.
3: Paket.

Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya di hari Jumat ini. Tentunya duh pagi-pagi udah cerah banget nih di hari Jumat, dan di seputaran kantor gubernur udah rame banget nih kakak-kakak dari kepolisian nih sepertinya yang bakal mempersiapkan untuk HUT Bhayangkara yang nanti tepat jatuh pada 1 Juli ya teman Pro 2 ya. Nah teman Pro 2, di pagi hari ini kita bakal ngobrolin, pernah gak sih teman Pro 2 kamu tuh ibaratnya tentunya dalam kehidupan kita pastinya kita gak mungkin yang ngerasain senang terus, sedih terus. Ibaratnya kehidupan ini seperti roda yang berputar ya teman Pro 2 ya. Ada masanya nih kita menghadapi fase paling kita sukai dalam hidup kita. Ada masa kita ngadepin fase yang emang gak kita sukai atau paling menantang nih. Dan mungkin semua ini tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan ya teman Pro 2 ya. Tentunya dalam menghadapi krisis dalam kehidupan itu merupakan salah satu fase paling menantang yang bisa dialami oleh siapa aja ya gak sih. Entah saat ini kamu di fase

ngerasa di titik terendah kehidupan kamu, atau mungkin sekarang kamu ngerasa di fase, aku suka nih fase ini dalam kehidupan aku karena aku nyaman di posisi aku nyaman, terus finansial semuanya terpenuhi, dan tentunya setiap orang fase hidupnya berbeda-beda. Nah teman Pro 2, jadi dalam menghadapi krisis dalam kehidupan merupakan salah satu fase paling menantang yang bisa dialami oleh siapa aja nih, dan situasi ini tentunya sering banget datang tanpa kita duga, jadi gak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya, mulai dari masalah karir sampai dengan perubahan besar dalam hubungan personal kamu atau dalam hubungan pribadi kamu nih. Jadi perasaan cemas dan kehilangan arah itu biasanya menjadi reaksi pertama yang muncul saat fase ini terjadi nih. Tapi teman Pro 2, fase sulit itu sebenarnya bisa kita lewati kok, tentunya dengan langkah-langkah yang tepat dan juga terukur. Jadi di saat fase yang sebenarnya kita ngerasa itu fase tersulit dalam hidup kita gitu ya, tapi sebenarnya kita gak boleh berlarut dalam keadaan itu, walaupun terkadang kita emang apa ya ngerasa nyesek atau mungkin rasanya aduh putus asa gitu ya teman Pro 2 ya. Tentunya dengan kita mengelola emosi dan mengubah sudut pandang menjadi kunci utama nih agar kita bisa bertahan serta bangkit kembali. Karena keadaan kita gak selamanya seperti itu, karena roda kehidupan ini bagaikan roda yang berputar gitu ya, kadang di atas, kadang di bawah, dan kita gak tahu nih kapan masanya. Kita tinggal ngejalan ninya aja dengan hati yang ikhlas dan menganggap semuanya, jangan sampai menganggap kehidupan ini adalah beban untuk kita teman Pro 2. Nah di pagi hari ini ada tips nih, dan tentunya ini menjadi kunci utama agar kamu bisa bertahan serta bangkit kembali, dan ini menjadi tips menghadapi krisis hidup yang bisa kamu coba tentunya.

Untuk yang pertama, aku spill dulu yang pertama ya. Jadi teman pro 2, kamu harus menerima dan akui perasaan kamu nih. Tentunya langkah pertama ini yang paling krusial nih teman pro 2, yaitu menerima semua emosi negatif yang sedang kamu rasakan. Melansir dari laman Very Well Mind, jadi bukan kata aku ya, itu menolak ataupun menekan rasa cemas dan takut itu justru akan memperburuk kondisi kesehatan mental kamu teman pro 2. Karena dengan kamu mengakui nih kalau misalnya kamu sedang tidak baik-baik saja adalah bentuk validasi diri yang sangat penting. Jadi teman pro 2 tentunya berdasarkan pengalaman masing-masing, tentunya setiap pribadi itu menghadapi masalah berbeda-beda ya. Ada yang cemas, takut, yang ada pula yang terkadang menghadapi semua situasi dalam kehidupannya tuh nyantai aja gitu ya, dan menganggapnya seperti air yang mengalir nih. Jadi balik lagi ke masing-masing pribadi orang, gak bisa kita samain semuanya. Dimana proses menerima ini akan membantu kamu tentunya untuk berpikir lebih jernih setelah emosi kamu mulai mereda nih teman pro 2. Nah, memberi ruang bagi diri sendiri untuk memproses kesedihan adalah bagian dari pemulihan. Jadi waktunya nih, jangan ragu untuk kamu memberikan atau meluangkan waktu untuk diri kamu sendiri sejenak demi menenangkan pikiran kamu yang sedang kalut. Mungkin ada waktunya nih kita ingin menangis, ya udah luapin aja teman pro 2, jangan sampai kita tahan-tahan yang membuat jadi nyesek, emosi jadi gak terkontrol, kerjaan jadi terganggu, dan membuat hubungan pribadi kita dengan teman, keluarga, atau mungkin pasangan nih menjadi rusak teman pro 2. Nah, itu dia tips yang pertama. Masih ada tips-tips selanjutnya yang bakal kita spill nih melalui krisis hidup agar bisa bangkit lagi tentunya.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh, no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM, suara kreativitas.
7: Teman terbaik kamu.

0: Bulan Juni, pertengahan tahun, rasanya energi mulai menipis. Pikiran jenuh dan melirik kalender, sepi dari tanggal merah. Kalau kamu merasa stuck dan lelah di titik ini, tarik nafas yang dalam, dan itu wajar. Kamu sedang mengalami mid year burnout. Tapi jangan biarkan rasa jenuh menghentikan mimpimu. Coba riset energimu, mulailah dengan micro break. Jangan duduk terus-menerus, setiap 1 jam berdirilah selama 5 menit, renggangkan ototmu atau ambil segelas air putih. Jeda kecil ini adalah nafas bagi otakmu. Lalu makeover meja kerjamu, singkirkan tumpukan kertas yang membebani pikiranmu. Letakkan satu tanaman hijau kecil atau pasang foto liburan impianmu. Meja yang segar akan memancing ide-ide yang segar. Pertengahan tahun bukanlah garis akhir, melainkan checkpoint atau recharge energimu. Ambil jedamu, tata kembali fokusmu, dan mari selesaikan tahun ini dengan bangga. Take a break and stay inspired.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya teman Pro 2, masih dengan tips melalui krisis hidup agar bisa bangkit lagi ya. Setelah tadi yang pertama adalah terima dan akui perasaan kamu nih teman Pro 2. Selanjutnya kamu harus fokus pada hal yang bisa dikontrol tentunya. Jadi di saat krisis ini melanda kehidupan kamu, tentunya seseorang itu cenderung ngerasa cemas. Bahkan kita, karena kita itu memikirkan banyak hal di luar kendali kita nih. Jadi kita mungkin memikirkan terlalu jauh segala sesuatu yang belum terjadi gitu ya teman Pro 2 ya. Nah mengutip dari laman Mindfight, jadi salah satu strategi terbaik adalah mengalihkan fokus pada hal-hal yang benar-benar bisa kamu ubah. Kamu nggak mungkin kamu nggak bisa ya mengendalikan situasi eksternal, tapi kamu memiliki kendali penuh loh atas respon tindakan kamu. Nah mulailah dengan mengambil langkah-langkah kecil setiap harinya, tentunya untuk memperbaiki nih situasi yang sedang dihadapi. Jadi kamu bisa membagi masalah besar menjadi tugas-tugas kecil yang dapat dikelola, yang tentunya akan mengurangi beban mental kamu secara signifikan. Nah hal ini tuh bakal membantu kamu merasa lebih berdaya dalam menghadapi ketidakpastian teman Pro 2. Dan ingat bukan hanya kamu yang mengalaminya, karena setiap orang pasti memiliki ujian hidupnya masing-masing nih.

Ya teman Produa, selanjutnya adalah evaluasi dan tentukan kembali tujuan hidup. Karena krisis ini seringkali menjadi momen yang tepat untuk mengevaluasi kembali arah dan tujuan hidup yang selama ini kamu jalani, teman Produa. Nah, fase ini bisa dimanfaatkan sebagai peluang untuk merenungkan apa yang sebenarnya penting bagi diri kamu. Jadi kamu bisa pikirkan kembali nih, apakah nilai-nilai kehidupan kamu sudah selaras dengan tindakan sehari-hari kamu. Mengidentifikasi ulang prioritas utama tentunya bakal membantu kamu membangun fondasi masa depan yang lebih bermakna ya teman Produa ya. Tapi kamu juga harus pastikan nih kalau kamu tidak terburu-buru dalam menetapkan target baru yang justru membuat kamu makin stres. Jadi proses ini membutuhkan kesabaran tinggi agar keputusan yang kamu ambil bisa membawa perubahan positif yang konsisten. Nah, masih ada beberapa tips lainnya teman Produa yang tentunya bakal kita spill untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap setun terus di 90,9 FM Produa Jambi, teman terbaik kamu.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

0: Mbak.
1: Mas, es teler.
0: Oh iya mbak.
1: Es teler satu ya mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya teler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik. Yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Teman terbaik kamu.

Ya, selanjutnya nih teman pro 2 adalah menghindari kebiasaan membandingkan diri. Jadi melihat pencapaian orang lain di media sosial itu seringkali memperburuk perasaan cemas saat kamu sedang mengalami krisis ya teman pro 2 ya. Jadi kebiasaan membandingkan perjalanan hidup sendiri dengan orang lain hanya akan memicu rasa tidak aman bagi kamu. Tentunya kamu harus sadar nih bahwa pencapaian setiap orang itu berbeda-beda. Jadi stop membandingkan pencapaian diri kamu hari ini dengan pencapaian orang lain pada hari ini. Karena setiap orang itu memiliki lini masa dan tantangan yang berbeda-beda dalam hidup mereka, teman pro 2. Kamu cukup fokus sepenuhnya pada proses pemulihan dan perkembangan diri kamu sendiri, tanpa perlu kamu memikirkan standar orang lain ya, teman pro 2 ya. Karena stop memikirkan penilaian orang lain terhadap diri kamu. Jadilah diri kamu sendiri, karena apapun proses dalam hidup kamu sih kamu yang bakal ngejalaninnya. Jadi ibaratnya tuh stop mencari validasi dari orang lain deh gitu ya. Nah, batasilah penggunaan media sosial kalau emang kamu rasakan mulai mengganggu ketenangan pikiran kamu selama fase sulit ini. Jadi kamu cukup menghargai setiap progres kecil yang kamu capai, yang tentunya bakal meningkatkan rasa percaya diri kamu. Nah, yang terakhir adalah cari dukungan dari orang yang terpercaya. Ini karena ini juga bisa menjadi mood booster bagi kamu, teman pro 2. Jadi kamu gak harus menanggung semua beban dan melewati masa-masa sulit ini dengan sendirian. Kamu bisa berbagi cerita dengan teman dekat, keluarga, atau bahkan seorang ahli seperti psikolog yang tentunya bisa memberikan perspektif baru yang membantu kamu lebih tenang. Dukungan sosial itu memiliki peran yang sangat besar loh teman pro 2, tentunya dalam membantu kita keluar dari tekanan mental. Terus juga siapa tahu yang tadinya solusi gak terfikirkan oleh kita bisa terfikirkan oleh teman cerita kita nih. Nah, mendengar sudut pandang dari orang lain itu seringkali membuka jalan keluar yang sebelumnya mungkin tidak terfikirkan ya. Jadi jangan pernah ngerasa sungkan atau malu untuk meminta bantuan ketika situasi kamu udah terasa terlalu berat untuk dihadapi sendiri. Jadi kehadiran orang-orang yang peduli tentunya bakal membuat kamu merasa lebih kuat untuk melangkah maju. Jangan lupa teman pro 2, paling utama itu adalah ngadunya sama Allah dulu nih. Jadi apapun masalah kamu, kamu tetap harus berpikir positif, tetap semangat, dan tentunya ikhlas menjalaninya. Tentunya fase setiap orang itu berbeda-beda teman pro 2, karena kehidupan itu bagai roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Dan semoga aja nih di saat ini fase yang kamu lewati bisa kamu jalani dengan sesuai harapan kamu.

mengalami perasaan negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi. Otomatis, ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilver, asisten profesor kedokteran darurat di Lansdale Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

0: Mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026? Pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

0: Gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Ja, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Ja.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Ja. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan

Ya teman Pro 2, selanjutnya ini informasi pukul 8:14 waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2 ya. Dan tentunya dengan cuaca yang makin cerah di pagi Jumat ini, buat kamu teman Pro 2, siapa sih yang kalau misalnya udah musim hujan tuh ibaratnya tuh kayak aduh ini waspada banget sama penyakit yang satu ini nih teman Pro 2. Jadi ternyata ada beberapa pemicu penyakit asma yang terduga dalam kehidupan sehari-hari yang perlu kita waspadai ini. Jadi buat para teman-teman Pro 2 yang mungkin menderita penyakit asma nih, itu yang mana sering dianggap hanya kambuh karena debu atau bahkan saat cuaca dingin atau aktivitas fisik yang berat ya. Padahal teman Pro 2 ada beberapa pemicu asma yang lain selain dari yang aku sebutin tadi, itu diam-diam muncul dalam rutinitas harian yang tentunya tanpa kamu sadari itu sering kamu lakukan teman Pro 2. Jadi mulai dari stres, aroma parfum sampai produk rumah tangga tertentu ternyata bisa memicu saluran napas menjadi lebih sensitif teman Pro 2. Nah, pemicu asma bisa berbeda pada setiap orang. Pastinya kamu harus mengenali dulu nih faktor-faktor yang dapat menyebabkan sesak napas, batuk atau bahkan dada terasa berat yang tentunya ini penting banget dilakukan supaya gejala asma tidak semakin sering kambuh dan tentunya aktivitas sehari-hari kamu tetap nyaman untuk dijalani. Nah, melansir dari Very Well Health, ada beberapa pemicu asma yang harus kamu waspadai tentunya untuk memastikan saluran napas kamu tetap aman. Yang pertama adalah perubahan cuaca, dan ini sering banget terlihat ya teman Pro 2 ya. Jadi cuaca yang berubah secara tiba-tiba ternyata dapat mempengaruhi sistem pernafasan, terutama bagi pengidap asma sendiri nih. Nah, saat udara menjadi terlalu dingin atau terlalu kering, saluran napas bisa menyempit dan menyebabkan batuk hingga sesak napas. Jadi gak heran kalau banyak orang yang ngerasa gejala asmanya itu memburuk saat musim hujan atau ketika berada di ruangan ber-AC terlalu lama. Selain itu juga perubahan musim juga sering membawa peningkatan debu nih, terus juga serbuk sari atau bahkan polusi udara yang ikut memperparah kondisi pernapasan kamu. Jadi menjaga tubuh tetap hangat, kamu harus memakai masker saat kualitas udara memburuk. Ditambah lagi kamu juga harus menghindari nih paparan suhu ekstrim yang tentunya bisa membantu mengurangi resiko asma kamu akibat kondisi ini. Nah, yang kedua adalah stres nih. Jadi stres juga menjadi pemicu asma yang tak terduga nih teman Pro 2. Dimana tubuh kita tuh bakal memproduksi hormon tertentu yang bisa mempengaruhi sistem pernapasan. Nah, pada beberapa orang, kondisi emosional seperti cemas, panik, sedih atau bahkan tekanan berlebihan itu bisa memicu napas terasa lebih berat. Nah, bahkan stres yang berkepanjangan juga bisa membuat gejala asma lebih sulit untuk dikontrol teman Pro 2. Hal ini sering terjadi tanpa kita sadari ya, dimana itu dikarenakan banyak orang yang fokus pada faktor fisik, padahal kondisi psikologis juga punya pengaruh besar nih. Menjaga kesehatan mental itu ternyata sama pentingnya dengan menghindari debu atau bahkan polusi teman Pro 2. Kamu bisa mencoba teknik relaksasi, tidur yang cukup, atau bahkan melakukan aktivitas yang membantu tubuh lebih tenang untuk mengurangi resiko pemicu asma akibat stres tadi.

0: kakek mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5 sampai 10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5 hingga 10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Leakers, that is an amazing name. Whoever came up with that name is a friggin' genius.
2: Turn this bitch up. This is another Los Angeles leaker, you fucking corkscrew face having ass motherfucker.
3: DJ Sour Milk. Ugh.
4: Just incredible.
5: Zone. Hey yo, it is your boy Casey Veggies. LA Zone. Leakers, man, where y'all find this shit?

0: 15.
1: Hey yo, where the fuck y'all get on this new hot shit? Right now you popping off with my motherfucking family, live and direct.
2: Kak, maaf suara latu-latunya mengganggu.
3: Emangnya kenapa sih? Ini nih seru tahu.
2: Sekarang kan sedang di sekolah dan jam pelajaran. Seharusnya tahu tempat dan waktu, Kak, agar tidak mengganggu orang lain.
3: Oh gitu. Makasih ya sudah mengingatkan. Oh, maaf ya.
4: Nah, teman-teman, sudah saatnya kita para pelajar punya kesadaran untuk lebih bijaksana saat memainkannya. Tahu tempat dan waktu serta tidak berlebihan supaya menjaga kenyamanan kita bersama.

0: Sudahlah bang, berangkat. Eh bentar-bentar bang, itu apaan bang?
1: Biasa, alat setrum ikan.
0: Pakai setrum bang?
1: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri, sekarang nyari ikan susah.
0: Nah, makanya bang, pakai setrum gak hanya ikan yang besar yang mati, yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah, pada mati deh.

0: Kacau.
1: Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia 1 hari.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambe-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya. Formasi pukul 9:16 waktu Indonesia Barat nih. Dengan cuaca hari ini tuh udah cerah banget. Nah gimana nih cuaca di tempat kamu tinggal atau mungkin di tempat kerja kamu, teman Pro 2? Apakah secerah di Telanepura pada pagi hari ini nih? Nah ngomong-ngomong soal cuaca, ternyata cuaca ini berhubungan juga sama lingkungan ya teman Pro 2 ya. Jadi teman Pro 2 di pagi hari ini kita bakal nge-spill juga nih, kira-kira di mana sih daftar negara paling ramah lingkungan di dunia, dan tentunya ini juga bebas karbon nih teman Pro 2. Nah tahu nggak sih kalau misalnya semakin hari kondisi cuaca yang nggak menentu dan membuat kondisi dunia ini semakin darurat berkat pencemaran dan pemanasan global nih teman Pro 2. Jadi di tengah semua kerusakan itu ternyata masih ada negara yang ramah lingkungan dan tentunya masih peduli terhadap keadaan bumi ini. Negara-negara yang bakal kita spill ini merupakan negara yang melakukan cara kreatif dan juga inovatif ya untuk menjaga kelangsungan hidup keanekaragaman hayati. Jadi kebanyakan dari mereka ini memanfaatkan energi terbarukan, terus juga kebijakan hijau sampai gaya hidup bersih. Jadi nggak cuma omong doang soal cinta lingkungan, di mana daftar negara hijau anti polusi ini itu mereka benar-benar ngelakuin aksi nyata yang patut ditiru oleh negara lain. Nah dilansir dari World Population Review dan juga Green Match nih teman Pro 2, ada beberapa daftar negara paling ramah lingkungan nih. Untuk yang pertama adalah negara Denmark, di mana Denmark ini dikenal sebagai salah satu negara ramah lingkungan di dunia berkat komitmen kuatnya terhadap keberlanjutan dan juga pelestarian lingkungan. Jadi salah satu inisiatif terpenting Denmark itu adalah transisi ke energi terbarukan teman Pro 2, terutama tenaga angin yang sekarang ini memenuhi sebagian besar kebutuhan listrik negara ini. Selain itu juga Denmark telah menetapkan target ambisius nih untuk menjadi netral karbon pada tahun 2050 nanti. Pemerintah dan masyarakat bekerja sama dalam berbagai program tentunya untuk meningkatkan efisiensi energi, terus juga mengurangi emisi gas rumah kaca teman Pro 2, dan mengembangkan teknologi hijau. Nah, kota-kota di Denmark ini juga menjadi contoh perencanaan urban yang berkelanjutan ya, di mana Copenhagen telah berinvestasi dalam infrastruktur ramah lingkungan. Termasuk juga jaringan jalur sepeda nih. Jadi, di sana tuh jaringan jalur sepedanya luas dan untuk sistem transportasi umum itu sangat efisien yang tentunya ini mengurangi ketergantungan pada kendaraan bermotor. Setelah negara Denmark, kita beralih lagi ke negara Inggris nih teman Pro 2. Jadi Inggris ini menjadi negara hijau anti polusi selanjutnya. Dengan berbagai kebijakan dan inisiatif proaktif dalam menangani isu-isu lingkungan ya, Inggris memulai transisi menuju energi terbarukan. Nah, negara ini berhasil mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dengan mengembangkan tenaga matahari sebagai sumber energi utama. Selain itu juga, Inggris telah mengurangi emisi gas rumah kaca melalui peningkatan efisiensi energi dan investasi teknologi hijau. Ditambah lagi ada penutupan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara. Jadi selain kebijakan energi, Inggris juga memprioritaskan pelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Di mana program konservasi yang ketat ini telah diterapkan untuk melindungi habitat dan juga spesies yang terancam nih. Bahkan juga ya di Inggris ini juga mendorong penggunaan transportasi ramah lingkungan dengan mengembangkan jaringan transportasi umum dan juga infrastruktur bagi kendaraan listrik.
Setelah Inggris adalah Finlandia nih teman-teman dua. Jadi Finlandia ini itu diakui sebagai salah satu negara ramah lingkungan di dunia berkat kebijakan dan inisiatif yang mendukung pelestarian lingkungan. Nah, negara ini menempati peringkat ketiga dalam indeks kinerja lingkungan ataupun EP ini. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen kuat dalam pengelolaan lingkungan dan inovasi hijau ya. Jadi salah satu keunggulan utama Finlandia adalah dalam pilar inovasi bersih, di mana negara ini menduduki peringkat pertama teman pro 2. Selain itu juga Finlandia mencapai prestasi yang luar biasa dengan memiliki konsentrasi polusi udara tahunan terendah di dunia nih. Tentunya ini juga menunjukkan ya bahwa kualitas udara di sana itu sangat baik. Dan tentunya sampai saat ini Finlandia masih menunjukkan komitmen dalam mencapai keberlanjutan jangka panjangnya nih, dan juga meminimalisir dampak perubahan iklim.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

durasi mandi yang baik, yaitu tidak lebih dari 5-10 menit, agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Ya teman Pro 2, setelah Denmark, Inggris, Finlandia, selanjutnya kita beralih lagi ke negara Malta ya. Jadi Malta ini termasuk dalam daftar negara paling ramah lingkungan dan anti polusi di dunia nih teman Pro 2. Tentunya dengan berbagai inisiatif yang mendukung keberlanjutan dan juga pelestarian lingkungan di sana, Malta ini membuat langkah besar nih dalam mengurangi polusi dan juga meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Nah, salah satu keberhasilan utamanya adalah negara ini mampu mengelola kualitas udara dan juga air nih teman Pro 2. Dan juga mereka juga mampu mengurangi emisi gas rumah kaca. Nah, negara ini telah berinvestasi dalam infrastruktur energi terbarukan yang membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Jadi, sebagai negara kepulauan, Malta ini memiliki ekosistem laut yang kaya nih. Jadi, keanekaragaman hayati itu dimanfaatkan secara bijaksana dan dilindungi melalui berbagai program konservasi. Dan untuk negara terakhir adalah negara Swedia. Jadi Swedia ini diakui sebagai salah satu negara paling ramah lingkungan karena komitmennya yang kuat terhadap keberlanjutan lingkungan. Nah, negara ini menetapkan target untuk menjadi netral karbon pada tahun 2045 nanti. Nah, salah satu langkah utama yang mereka ambil adalah mengganti kebutuhan energi dengan tenaga air nih teman Pro 2. Bukan hanya air ya, tetapi juga menggantinya dengan angin dan biomasa. Nah, ini tentunya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil secara signifikan. Jadi Swedia juga terkenal dengan sistem pengelolaan limbahnya yang efisien, di mana sebagian besar limbah ini mereka ubah menjadi energi melalui proses pembakaran yang ramah lingkungan. Selain itu juga Swedia punya kebijakan transportasi yang progresif, tentunya dengan berinvestasi besar dalam infrastruktur untuk kendaraan listrik dan transportasi umum teman Pro 2. Nah, itulah beberapa daftar negara paling ramah lingkungan ya. Jadi ada gak sih salah satunya negara favorit kamu nih teman Pro 2, atau negara impian kamu yang ingin sekali kamu kunjungi gitu ya. Mereka ini telah membuktikan teman Pro 2 bahwa mereka itu menjaga kelestarian alam, bukan hanya diangan-angannya aja atau bukan hanya impian aja gitu ya, tapi bisa menjadi kenyataan dengan usaha yang konsisten dan juga nih jangan lupa dengan komitmen yang tinggi. Nah, tentunya Indonesia bisa belajar banyak dari negara-negara ini ya, mulai menerapkan langkah kecil dalam kehidupan sehari-hari. Jadi teman Pro 2, yuk mulai sekarang kita lebih peduli sama lingkungan dan ikuti deh jejak negara-negara inspiratif yang udah aku spill tadi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
0: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
3: Korupsi apa kita ini Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
3: Ajo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
3: Karena butuh tanting. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas.

0: Kenapa, bro?
1: Capek, bro. Lemes kakiku.
0: Ya elah, gitu aja letoy. Puncak masih jauh. Ya udah deh, istirahat dulu.
2: Seorang sahabat gak akan pernah meninggalkan sahabatnya dalam keadaan apapun.

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini. Salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

Ya, 90,6 Prodo Jambi, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Prodo untuk hari ini di hari Jumat 26 Juni 2026. Tanggal yang cantik banget ya. Untuk apa ya? Menjadikan momen istimewa nih teman Prodo ya. Biasanya kalau hari Jumat itu pasti banyak yang memilih untuk hari H untuk akad nikah. Nah, ya. Karena tanggal cantik juga nih nomor 2 ya. Terima kasih buat kalian semuanya untuk hari ini bareng sama Nia ya. Sampai nanti formasi 15 sore dan nanti juga di formasi 13 siang kita bakal belajar bersama untuk belajar bahasa Tionghoa nomor 2 ya. Dan untuk di Prodo Hitlist masih ada waktu ya. 1 jam lebih. Jadi buat kamu yang mau request lagu aku tungguin. Langsung aja WhatsApp di 08117439090 ya. Ini sudah ada yang request. Ada Kak Julia ya. Pengen dengerin lagunya Anggi Kavalo dengan Remuk. Oke, ntar bakal aku taruh di playlist ya. Oke deh kalau gitu buat teman Prodo semuanya yang mau ikutan di Prodo Hitlist, aku tungguin sebelum jam 12 ya. Dan maksudnya tetap di RRI Prodo Jambi, teman terbaik kamu.

kamu? Alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Butir-butir Pasir di Laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

Sound The Revolution memang terdengar ringan di telinga dengan nuansa reggae yang santai. Tapi di balik itu, ada pesan yang dekat dengan kehidupan banyak orang. Keinginan sederhana untuk merasa aman meski keadaan di luar sedang tidak baik-baik saja. Lagu ini tidak berbicara tentang hal-hal besar. Justru fokusnya ada di hal yang sering kita cari diam-diam. Rasa tenang di tengah situasi yang kadang terasa berantakan. Meski sudah hampir 2 dekade sejak dirilis, makna lagu ini masih terasa kuat, bahkan di kondisi sekarang yang serba cepat dan penuh tekanan. Keinginan untuk merasa aman justru semakin terasa penting. Itulah yang terasa dari Seven Sound. Lagu ini tidak memberi jawaban, tapi menghadirkan perasaan yang mungkin sedang banyak orang cari.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id. This is that.

0: Sudah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Eh, bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang Setrum.
3: Setting a sound, silent night pass on. Thoughts of a wearer are so scary. God bless each who

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah. Kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketumbih.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Siapa kamu?

dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pernah kebayang nggak gimana rasanya nonton Piala Dunia dengan peserta yang jauh lebih banyak dari biasanya? Di Piala Dunia 2026, FIFA bikin gebrakan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini nggak lagi diisi 32 negara, tapi membengkak jadi 48 tim. Keuntungannya, tentu aja ini jadi angin segar buat negara-negara langganan non-unggulan. Kuota untuk zona Asia dan Afrika bertambah drastis. Artinya, peluang tim-tim kuda hitam untuk mencicipi panggung dunia makin terbuka lebar. Totalnya, bakal ada 104 pertandingan yang siap manjain mata kita. Tapi tunggu dulu, format raksasa ini juga ada kurangnya. Banyak pengamat sepak bola khawatir fase grup bakal kehilangan gregetnya karena perbedaan kualitas tim yang terlalu jomplang. Belum lagi durasi turnamen yang lebih panjang rentan bikin pemain bintang kelelahan. Menurut kamu sendiri gimana? Format 48 tim ini bakal bikin Piala Dunia 2026 makin seru atau malah sebaliknya?

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Nonton bola itu nggak cuma soal 11 lawan 11 di lapangan hijau, tapi juga soal seberapa megah panggungnya. Dan Piala Dunia 2026 siap manjain kita dengan stadion-stadion yang bikin melongo. Lupakan stadion biasa di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium. Bayangin aja, stadion super canggih ini punya layar raksasa 360 derajat bernama The Infinity Screen yang menggantung tepat di atas lapangan. Nonton dari sudut mana aja, detail taktik sampai ekspresi pemain bakal kelihatan jelas. Geser ke Meksiko, ada sang legenda Estadio Azteca. Arena ini bakal mencetak sejarah gila sebagai satu-satunya stadion di bumi yang jadi host Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Rumput yang sama tempat Pele dan Maradona angkat trofi kini jadi saksi lahirnya juara baru. Dari mahakarya arsitektur futuristik sampai kuil suci bersejarah, stadion mana nih yang paling bikin kamu merinding, pengen ngerasain langsung atmosfernya?

kata bijak Bung Karno, "Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

0: Ngomongin Piala Dunia, rasanya ada yang kurang kalau nggak bahas maskot dan lagu tema yang biasanya bakal terngiang-ngiang terus di kepala kita. Di tahun 2026 ini, identitas visual Piala Dunia tampil beda dan berani. Logo resminya mengusung konsep kampanye We Are 2026. Dengan desain yang sangat minimalis dan clean, angka 2 dan 6 disusun tebal dengan trofi asli yang menumpuk di tengahnya. Pendekatan desain yang modern ini sengaja dibuat agar setiap dari 16 kota penyelenggara bisa memasukkan palet warna dan corak budaya mereka masing-masing ke dalam logo. Sangat dinamis. Gak cuma manjain mata dari sisi grafis, telinga kita juga bakal disuguhi kolaborasi audio yang epic. Bayangin, perpaduan gairah musik Latin dari Meksiko, dentuman beat ala industri musik Amerika, plus sentuhan pop dari Kanada. Jamin, Viber Snobar kita dijamin nanti bakal makin pecah. Nah, kalau ngomongin soundtrack Piala Dunia, dari Waka Waka, La Copa de la Vida, sampai lagu tahun ini, mana nih yang beatnya paling bikin kamu pingin joget?
1: Belajar bahasa Tionghoa di Produa.
2: 我叫王龙，你叫什么名字？
1: Ruang belajar untuk menambah dan meningkatkan keahlian bahasamu. Belajar bahasa Tionghoa kerjasama China Media Group, Nanyang Bridge Media, dan Radio Republik Indonesia.
3: Belajar bahasa Tionghoa dengan bahasa ibu Anda. Bahasa Tionghoa sehari-hari. Bahasa Tionghoa sehari-hari, pelajaran ke-25. Tanya jalan. Apa kabar saudara pendengar? Tajia hao. Kita berjumpa kembali dalam acara bahasa Tionghoa sehari-hari. Saya pengasuh acara ini, Wang Lei.
4: Dan saya Jeffs, Tajia Hao. Pada pelajaran yang lalu, kita telah belajar banyak kosakata bahasa Tionghoa untuk membeli buku.
3: Iya, betul. Sekarang kita ulas kembali kalimat-kalimat pelajaran lalu, dan kemudian baru kita mulai pelajaran baru, yaitu bagaimana menyatakan arah jalan. Kalimat pertama pada pelajaran lalu, Nar yo ta te shu tian.
4: Nar yo ta te shu tian. Tian artinya di manakah ada toko buku yang besar?
3: Shu tian adalah toko buku.
4: Shu tian
3: dan ta de shu tian artinya toko buku yang besar.
4: Ta de shu tian.
3: 我要买本字典. Saya mau beli sebuah kamus.
4: 我要买本字典.
3: 字典 kamus.
4: 字典.
3: 我想买本北京导游.
4: 手册我想买本北京导游手册导游
3: artinya petunjuk pariwisata
4: 导游手册
3: artinya buku pedoman
4: 手册我想买本北京导游手册
3: saya mau membeli sebuah buku pedoman petunjuk pariwisata di Beijing
4: 我想买本北京 导游手册
3: 请问英文小说在几层卖?
4: 请问英文小说在几层卖?
3: 请问 permisi tanya
4: 请问
3: 英文小说 artinya novel berbahasa Inggris
4: 英文小说
3: 几层 artinya lantai berapa
4: 几层
3: 卖 jual
4: 卖
3: 请问 英文小说在几层卖?
4: 请问英文小说在几层卖? Permisi tanya, novel berbahasa Inggris dijual di lantai berapa?
3: Mari kita dengarkan kembali dialog lengkap pelajaran lalu. Dialog pertama.
5: 哪儿有大的书店?
6: 去王府井看看吧,那儿有个不错的书店.
3: Dialog kedua.
5: 我要买本字典.
6: 什么字典?
5: 英汉,汉英双向字典.
6: 还需要什么吗?
5: 还有一本汉语成语字典。
3: Dialog ketiga.
5: 您好,我想买本北京导游手册。
6: 那您直接上二层,就在电梯左边。
3: Dialog keempat.
5: 请问英文小说在几层卖？
6: 在四层。
4: Demikian pembahasan ulang pelajaran lalu. Sekarang, mari kita pelajari kalimat-kalimat pelajaran hari ini.
3: Pokok-pokok pelajaran hari ini, 请问地铁站在哪里?
4: Permisi tanya, stasiun kereta bawah tanah ada di mana?
3: 离家远吗?
4: Dari sini, jauh tidak?
3: 我应该坐什么车去?
4: Saya harus menumpang bis yang mana?
3: 您顶去马路对面坐车。
4: Anda harus menyeberang jalan untuk naik bis. Meskipun sudah bertahun-tahun saya di Beijing, tapi kadang-kadang saya masih suka nyasar dan tidak tahu arah. Bisa tidak jelaskan kepada saya bagaimana menunjukkan arah dengan bahasa Tionghoa?
3: Tidak masalah.
4: Kota Beijing benar-benar besar. Ada sebuah jalan yang terkenal, yaitu jalan Chang'an dari timur ke barat. Kata timur itu dalam bahasa Tionghoa apa ya?
3: Anda boleh bilang Dong. Dalam bahasa lisan kami biasanya berkata Dong Bian. Bian artinya sisi.
4: Oke, kalau barat?
3: Itu Si.
4: Jadi saya juga bisa berkata Si Bian.
3: Betul, dan selatan adalah Nan.
4: Nan.
3: Utara itu Bei.
4: Bei.
3: Mari kita baca bersama-sama Dong Si Nan Bei.
4: Dong Si Nan Bei. Hari sudah malam dan gelap, dan saya lupa bagaimana pulangnya. Tapi, asalkan bisa ketemu stasiun kereta bawah tanah, saya pasti tahu jalan pulang. Nah, Wang Lei, tolong ajari saya bagaimana bertanya stasiun kereta bawah tanah ada di mana?
3: Kamu bisa bertanya begini, 请问地铁站在哪里?
4: 请问地铁站在哪里?
3: 请问numpang tanya atau permisi tanya?
4: 请问
3: 地铁 kereta bawah tanah
4: 地铁
3: 站 stasiun
4: 站
3: 在 artinya berada di atau ada di
4: 在
3: 哪里 di mana
4: 哪里
3: 请问地铁站在哪里
4: 请问地铁站在哪里 permisi tanya stasiun kereta bawah tanah ada di mana
3: dialog pertama
5: 请问地铁站在哪里
6: 一直往前走在前边的路口往左拐。
4: Terima kasih Wang Lei untuk informasinya. Lalu bagaimana cara mengatakan apakah dari sini jauh?
3: Anda bisa bilang Li zhe li yuan ma?
4: Li zhe li yuan ma?
3: Li keluar dari.
4: Li
3: zhe li sini.
4: Zhe li
3: yuan jauh.
4: Yuan
3: ma menandakan kalimat tanya.
4: Ma
3: Li zhe li Yuan ma?
4: Li zhe li yuan ma? Apakah dari sini jauh?
3: Dialog kedua.
5: Li zhe er duo yuan ne?
6: Bu tai yuan, dagai zou 5 fenzhong jiu dao le.
4: Apa bahasa Tionghoa untuk saya numpang bis yang mana untuk sampai tempat tujuan?
3: Anda boleh bilang wo yinggai zuo shenme che qu.
4: Wo yinggai zuo shenme che qu.
3: Wo itu saya.
4: Wo
3: yinggai harus.
4: Inggai.
3: Zuo arti harafiahnya adalah duduk, tapi untuk kalimat ini artinya adalah naik atau menumpang bis.
4: Zuo.
3: Shenme apa?
4: Shenme.
3: Che di sini adalah singkatan untuk gongjiao che yang artinya bis umum.
4: Che.
3: Qu pergi.
4: Qu.
3: Wo inggai zuo shenme che qu.
4: Wo inggai zuo shenme che qu. Saya harus numpang bis yang mana untuk ke sana?
3: Dialog ketiga.
5: 我应该坐什么车去？
6: 您得去马路对面坐车。
5: Oh, 我明白了，谢谢。
4: Oh iya, Wang Lei. Ada seorang ibu yang baik loh memberitahu saya arah jalan. Ia mengatakan kalimat bahasa Tionghoa yang maksudnya seperti kira-kira ya, kamu sebaiknya menyeberang jalan untuk naik bus.
3: Oh, oke. Okay. Saya mengerti. Ibu itu mengatakan, 您顶去马路。对面坐车。
4: 您得去马路对面坐车。
3: 您 anda。
4: 您
3: de harus。
4: de
3: 去 pergi。
4: 去
3: 马路 jalan。
4: 马路
3: 对面 seberang。
4: 对面
3: 坐车 naik bus。
4: 坐车。
3: 您得去马路对面坐车。
4: 您得去马路对面坐车。Anda harus menyeberang jalan untuk naik bus.
3: Mari kita dengarkan lagi dialog lengkap pelajaran hari ini. Dialog pertama,
5: 请问地铁站在哪里？
6: 一直往前走，在前边的路口往左拐。
3: 第二个路啊，
5: 离这儿多远呢？
6: 不太远，大概走5分钟就到了。
3: 第二个地方，
5: 我应该坐什么车去？
6: 您得去马路对面坐车。
5: 哦，我明白了，谢谢。
4: OK, demikian telah kami perdengarkan.

0: Mau ke mana? Mau ke kantor ya? Atau sudah makan? Dan lain sebagainya. Oke, informasi tadi menutup pelajaran kita hari ini. Seperti biasa, ada sebuah kuis untuk para pendengar. Apa bahasa Tionghoa untuk permisi tanya? Stasiun kereta bawah tanah ada di mana?
1: Kirimkan jawaban Anda ke alamat email kami di indo@cri.com.cn. Saya ulangi, indo@cri.com.cn.
0: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi situs web kami di www.indonesian.cri.cn. Saya Wang Lei, sampai jumpa dalam kesempatan lain.
1: Dan saya Jeff, sampai jumpa.
2: Telah kita ikuti Belajar Bahasa Tionghoa di Pro2, kerjasama China Media Group, Nanyang Bridge Media, dan Radio Republik Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference,

dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nah, diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh. Aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Kali ini aku bakal bahas bukan superfood, tapi justru ini yang paling dicari oleh organ tubuh kamu. Tubuh kita sebenarnya cuma butuh ditemani oleh makanan yang sederhana, bukan yang mahal, tapi yang bikin organ-organ kita ngerasa dirawat. Kira-kira apa aja ya? Untuk organ usus, itu ada pisang, ada yogurt, ada bawang putih, ada tempe. Nah, manfaatnya itu bisa memperkuat imunitas dan menyeimbangkan bakteri usus. Kemudian, untuk organ jantung, itu ada nasi merah, ikan kembung, kacang kenari, dan alpukat. Manfaatnya menurunkan kolesterol jahat. Manfaatnya menurunkan kolesterol jahat dan tekanan darah. Nah, kalau untuk aliran darah, ada semangka, chia seeds, dark chocolate, kemudian buah bit. Ini manfaatnya melebarkan pembuluh darah. Nah, kalau untuk organ hati, ini ada brokoli, ada bayam, teh hijau, dan kunyit. Nah, manfaatnya mencegah perlemakan hati. Kalau untuk pencernaan, ini mah mudah banget ya. Ini sering banget kita temui. Pepaya, kemudian ada ubi ungu, oatmeal, dan alpukat. Nah, ini manfaatnya mencegah sembelit dan menjaga kesehatan lambung. Sedikit perhatian lewat pilihan makanan yang tepat sudah cukup bikin tubuh bekerja lebih tenang setiap hari. Jadi, sedikit perhatian lewat pilihan makanan yang tepat itu sudah cukup bikin tubuh kita bekerja lebih tenang setiap hari.

dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis

Piala Dunia adalah salah satu ajang olahraga paling unik dan bergengsi di dunia. Diselenggarakan setiap 4 tahun sekali, turnamen ini mempertemukan negara-negara dari berbagai benua dengan latar belakang budaya, gaya bermain, dan sejarah sepak bola yang berbeda. Keunikan Piala Dunia tidak hanya terletak pada kompetisinya, tetapi juga pada kemampuannya menyatukan miliaran orang di seluruh dunia dalam satu momen yang sama. Salah satu hal menarik dari Piala Dunia adalah munculnya tim kejutan. Negara-negara yang tidak diunggulkan seringkali mampu tampil luar biasa dan mengalahkan tim-tim besar. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam sepak bola, semangat, kerjasama, dan strategi dapat mengalahkan reputasi. Selain itu, setiap edisi Piala Dunia selalu menghadirkan cerita emosional, mulai dari pemain yang menjadi pahlawan nasional, hingga momen dramatis seperti gol di menit akhir, atau adu penalti yang menegangkan. Hal-hal ini menciptakan kenangan yang melekat kuat di benak para penggemar. Keunikan lainnya adalah peran tuan rumah. Setiap negara penyelenggara membawa warna tersendiri, baik dari segi budaya, arsitektur stadion, hingga atmosfer supporter. Ini menjadikan setiap Piala Dunia terasa berbeda dan istimewa. Dengan segala keunikannya, Piala Dunia bukan sekedar turnamen sepak bola, melainkan juga perayaan global yang menyatukan perbedaan dalam semangat sportivitas dan persaudaraan.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Ngomong Roda Jambi, teman terbaik kamu. Balik lagi di segmen Healthy Hacks bareng aku Nia. Aku bakal ada segmen terbaru ya untuk tahun ini. Healthy Hacks kayak keren deh. Untuk siang ini aku mau nanya dulu, siapa di sini yang rajin banget beli serum mahal, moisturizer seharga kosan, tapi giliran beli sunscreen mikirnya 1000 kali? Ada enggak orangnya? Atau mungkin malah sering mikir, ah, cuma keluar beli seblak doang, ngapain pakai sunscreen sih, repot amat. Nah, dengerin aku baik-baik ya, teman Pro 2. Percuma skincare kamu mahal kalau kamu masih skip sunscreen. Itu sama aja kayak kamu bangun rumah mewah tapi gak dikasih atap. Hancur ya kena hujan ya. Nah, jadi sinar UV itu jahat banget. Dan dia itu gak kenal kata libur. Mau mendung kek, mau cuma keluar bentar kek, dia tetap ngintip buat ngerusak kolagen di kulit kita. Akibatnya, flek hitam, kusam, dan kerutan datang lebih cepat dari jodoh si Bayu. Jodoh si Bayu, serem kan? Jadi please banget teman Pro 2, anggap sunscreen itu investasi. Cuma butuh 2 ruas jari tiap pagi buat nyelamatin muka kamu dari penuaan dini. Mending ribet dikit sekarang daripada nyeselnya pas umur 30 nanti. So, sebelum kamu aktivitas hari ini, coba cek muka dulu, udah pakai sunscreen belum?

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan sama Nia untuk di santai siang kali ini. Dan aku pengen ngebahas aja, gak tahu kenapa, mengenai cara kerja otak manusia. Karena ada fun fact-nya, otak manusia menggunakan sekitar 20% dari total energi tubuh. Padahal hanya 2% dari berat badan. Nah, jadi otak manusia itu kan adalah organ yang sangat kompleks ya. Dia terdiri dari sekitar 86 miliar neuron yang bekerja sama untuk mengontrol tubuh dan juga pikiran kita. Tapi seperti apa cara kerja otak secara sederhana nih, Tuan Pro 2? Nah, yang pertama ada penerimaan informasi. Otak itu menerima informasi dari lingkungan melalui indera penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa, dan juga penciuman. Kemudian ada pengolahan informasi. Informasi diproses dari berbagai bagian otak seperti korteks visual untuk penglihatan dan korteks auditori untuk pendengaran. Nah, selanjutnya ada penyimpanan informasi. Informasi disimpan dalam memori jangka pendek atau memori jangka panjang. Nah, kemudian ada pengambilan keputusan. Otak itu membuat keputusan berdasarkan informasi yang diproses dan disimpan. Kemudian ada aksi, karena otak itu mengirim sinyal ke otot dan kelenjar untuk melakukan aksi. Nah, itu dia teman Pro 2. Jadi memang otak manusia itu menggunakan sekitar 20% dari total energi tubuh, padahal hanya 2% dari berat badan kita.

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah remaja SMP negeri di Bumur, Jawa Timur yang juga menjadi korban
2: dari kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang.
4: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, tidak semua momen diwarnai oleh keindahan permainan. Justru beberapa kejadian kontroversial dan insiden tidak terduga menjadi bagian yang membuat turnamen ini begitu dikenang sepanjang masa. Salah satu momen paling terkenal adalah gol tangan Tuhan oleh Diego Maradona pada perempat final tahun 1986 melawan Inggris. Gol tersebut dicetak menggunakan tangan namun tetap disahkan oleh wasit. Ironisnya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah setelah melewati beberapa pemain lawan, menjadikan laga itu penuh kontroversi

sekaligus keajaiban. Kontroversi lainnya terjadi pada final Piala Dunia FIFA 2006 ketika Zinedine Zidane melakukan aksi headbutt terhadap pemain Italia Marco Materazzi. Insiden ini mengejutkan dunia karena terjadi di pertandingan terakhir karir Zidane, sekaligus menjadi momen emosional yang sulit dilupakan. Tidak hanya kontroversi, Piala Dunia juga dipenuhi momen dramatis yang menyentuh hati. Contohnya adalah kemenangan Jerman di Piala Dunia FIFA 2014 dengan gol penentu di babak tambahan waktu oleh Mario Götze. Gol tersebut memastikan kemenangan Jerman atas Argentina dan menjadi salah satu momen final paling menegangkan. Dari keputusan wasit yang diperdebatkan hingga aksi spontan pemain di lapangan, kontroversi dan momen tidak terlupakan justru menjadi bagian penting dari daya tarik Piala Dunia. Hal-hal inilah yang membuat turnamen ini tidak hanya soal skor, tetapi juga tentang cerita yang terus hidup dalam ingatan para penggemar sepak bola di seluruh dunia.

0: Sob, ibu kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa gak tahu sih, Paris,
0: P-A-R-I-S.
1: Paris,
0: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih?
1: Masa Amerika sih?
0: Nah, gila. Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat.

Mengantuk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Randy. Aku dengar kamu mau ke luar negeri ya. Jalan-jalan ya.
1: Iya atuh. Bukan jalan-jalan tapi namanya. Tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, abu piano?
1: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabu kendang sebagai pengatur irama nih.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Oh, kamu juga bisa kok.
0: Hah?
1: Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Siap-siap packing koper imajinasi kamu, karena di tahun 2026, pesta sepak bola terbesar gak cuma digelar di satu negara, tapi tiga sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ini bukan cuma soal siapa yang bawa pulang trofi, tapi perpaduan tiga budaya yang super epic. Di Meksiko, kita bakal disuguhi gairah sepak bola yang magis, supporter fanatik, stadion bersejarah, padukan lezatnya tacos, dan semangat pesta yang gak ada matinya. Geser ke Amerika Serikat, siap-siap dimanjakan dengan gemerlap showbiz. Stadionnya super canggih, fasilitasnya futuristik, semuanya dikemas megah ala blockbuster Hollywood. Lalu naik ke utara, ada Kanada. Negeri yang identik dengan hoki es ini siap ngasih kejutan. Mereka bakal menyambut dunia dengan keramahan warganya, alam yang indah, dan keberagaman budaya yang hangat. Tiga negara, tiga vibes yang beda banget, tapi disatukan oleh sepak bola. Kalau kamu dapat tiket gratis dari ketiga negara ini, mana nih yang paling pengen kamu datangin?

mengalami perasaan negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi. Otomatis, ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilbert, asisten profesor kedokteran darurat di Lansdale Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun,

0: pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi gak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya tahu, tapi sekarang ini aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya gak apa-apa. Next time ya, kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

bisa mengurangi stres? Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati. Fun fact-nya bahwa kamu berdiri sambil mencuci piring melakukan gerakan yang diulang lagi dan berdiri tenang mengatur nafas itu membuat kamu fokus akan gerakan, fokus dengan aroma sabun dan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke.
2: Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas? Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap kulit.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Delta Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Hey, what's up, Lord?
3: Hey, what's up, man?
2: Kamu aja aku cerita, kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali, saya mau ceritain.

0: Sudah siap, Ran.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah, kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja

Ya, Teman Pro 2 apa masih bersama kami di sore ceria nih Teman Pro 2. Nah, Teman Pro 2 pernah enggak sih kamu ngerasa pendapat kamu tuh diabaikan? Atau kamu lagi mikirin ini nih, ya, kenapa nih ya? Tadi di kantor pendapat aku diabaikan gitu. Kemampuan kamu diraguin atau kehadiranmu kurang dianggap oleh orang lain. Nah, situasi seperti ini itu tentu bisa membuat frustasi ya, terutama kali kalau misalnya kamu tahu bahwa diri kamu tuh sebenarnya memiliki kemampuan yang gak kalah dari orang lain gitu. Bahkan kamu bisa jadi di atasnya karena dia pandai menjilat. Nah, jadinya ya kayak gitu ya. Nah, dalam kehidupan sosial maupun profesional, banyak nih orang yang pernah ngalamin momen ketika mereka dianggap kurang kompeten, kurang berpengaruh, atau bahkan gak mampu melakukan sesuatu. Kondisi ini itu sering disebut sebagai diremehkan atau ya direndahkan gitu ya. Dan diremehkan tuh gak selalu terjadi karena kurangnya kemampuan sih ya. Terkadang cara seseorang membawa diri, berkomunikasi, atau nunjukkan potensinya juga mengaruhi bagaimana sih orang lain memandangnya. Nah, di sini ada ya hal yang membantu kamu gak lagi diremehkan sama orang nih Teman Pro 2. Yang pertama, percaya pada kemampuan diri sendiri. Sebelum mendapatkan pengakuan dari orang lain ya, penting nih untuk terlebih dahulu ngakuin kemampuan diri sendiri. Banyak ya, orang tanpa sadar tuh nunjukkan keraguan terhadap dirinya melalui bahasa tubuh, cara berbicara, atau kebiasaan meminta maaf secara berlebihan. Dan akibatnya, orang lain tuh ikut meragukan kemampuan yang mereka miliki. Dan kepercayaan diri itu bukan berarti merasa lebih hebat dari orang lain ya. Tapi sebaliknya, Teman Pro 2, kepercayaan diri itu berarti memahami nilai dan kemampuan yang dimiliki tanpa perlu terus-menerus mencari validasi dari luar. Ketika kamu percaya pada diri kamu sendiri ya, orang lain tuh cenderung lebih mudah melihat kompetensi dan potensi yang kamu miliki, Teman Pro 2.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Ya, teman Pro 28 berani nyampaikan pendapat, ya itu juga salah satu hal yang bisa bantu kamu gak lagi diremehkan orang. Salah satu alasan seseorang sering diremehkan itu adalah karena mereka memilih diam meskipun memiliki ide atau pandangan yang berharga dalam lingkungan kerja ya maupun pergaulan. Nah, orang yang berani berbicara itu biasanya lebih mudah berpendapat, mendapatkan perhatian dibandingkan mereka yang selalu menahan diri. Jika memiliki pendapat, coba dia menyampaikannya dengan jelas dan sopan. Gak perlu berbicara paling banyak ya, tetapi pastikan suara kamu itu tetap terdengar ketika memang ada sesuatu yang ingin disampaikan. Terus tunjukkan kompetensi melalui tindakan, teman Pro 2. Ketika kamu merasa diremehin, sebagian orang tuh berusaha membuktikan dirinya dengan banyak berbicara tentang kemampuan yang dimiliki. Padahal cara paling efektif untuk mendapatkan penghargaan itu adalah melalui hasil nyata. Kalau misalnya kamu memiliki keterampilan tertentu, tunjukin ya melalui pekerjaan, prestasi, atau kontribusi yang dapat dinilai secara langsung oleh orang lain. Seiring waktu ya, konsistensi dalam menghasilkan kualitas kerja yang baik itu akan membangun reputasi yang lebih kuat dibandingkan sekedar klaim atau janji. Orang itu mungkin meragukan kamu pada awalnya, tetapi hasil nyata itu seringkali menjadi jawaban terbaik, teman Pro 2.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek, kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nah, diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh. Aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah

Ya, teman Pro 2 FM masih di sore ceria nih, teman Pro 2. Di jam 17.49 waktu Indonesia Barat nih. Satu informasi ya buat kita semuanya. Oman ini menegaskan bahwa enggak ada rencana penerapan biaya transit dalam pengaturan Selat Hormuz di masa depan. Pemerintah Oman ya, itu kembali menekankan komitmennya untuk menjaga kebebasan dan keamanan navigasi di jalur perairan strategi tersebut. Dilansir dari Xinhua Jumat ya, 26 Juni 2026, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Oman Said Badar bin Hamad bin Hamud Al-Busaidi. Pernyataan tersebut itu disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri antar negara-negara Dewan Kerjasama Teluk atau GCC dan Amerika Serikat di Bahrain. Oman itu menegaskan posisinya sebagai negara pesisir Selat Hormuz yang memiliki tanggung jawab khusus dalam mendukung keamanan pelayanan internasional. Dan tanggung jawab tersebut itu dijalankan sesuai dengan hukum internasional dan konvensi PBB tentang hukum laut. Informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di laman rri.co.id.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecil. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali

Ya, teman Pro 2 FM, kaum muslimin muslimah di mana saja berada, kami segenap pimpinan karyawan-karyawati RRI Jambi dari studio Pro 2 FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Nah, teman Pro 2, jangan kemana-mana ya. Nanti kita akan ikuti MLC Musik Live Chat di jam 19 waktu Indonesia Barat. Stay Pro 2 FM.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: kau.
1: So, ibu kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya?
2: Masa nggak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
1: Paris,
2: mm-mm.
1: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
2: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
1: Mana sih? Masa Amerika sih?
2: Nah, iyalah.
1: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
2: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
3: Membaca buku sangat bermanfaat.

Mengantuk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kudengar kamu mau ke luar negeri ya? Jalan-jalan ya?
1: Iya atuh, bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, atau piano?
1: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabu kendang sebagai pengatur irama nih, yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: akan sumbangkan ke Badan Amal. Festival Amal ini akan diisi oleh Miski, Chapel Warren, Kat Weski, Miski sampai dengan Duci.
1: Info Pro 2.
0: Kortis dikonfirmasi menjadi salah satu line up di acara tahunan bergengsi di Singapura, yaitu F1 Grand Prix tahun ini yang akan digelar pada 9-11 Oktober. Kortis bakal manggung di negara tetangga pada tanggal 10 Oktober. Lisa kini memegang rekor sebagai idola K-pop dengan bayaran tertinggi di Instagram. Menurut perkiraan dari data Instagram, Lisa memperoleh sekitar 1,6 juta atau sekitar 28,5 miliar per posting Instagram, atau sekitar 750 ribu US dollar atau 13,5 miliar per Instagram story.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Hai hai hai, halo selamat malam Tom Bro 2. Ketemu lagi sama Angga malam hari ini ya. Tentunya sendirian aja hari ini, gak sama Edit. Karena Edit tadi dibosan siaran dari sore sampai malam. Sekarang jatuhnya Angga bakal memimpin sampai jam 12 nanti. Tapi di MLC ini 1 jam aja dulu ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa sama musisi. Musisinya kali ini bukan hanya musisi Indonesia ya, tapi go international. Kita bakal ngobrol sama musisi Australia. Siapakah itu? Pasti kamu udah lihat juga di flyer kita ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja bang sama Angga ya di Music Live Chat.

0: Yap, betul sekali, sudah balik lagi di Music Lab bersama Angga. Dan tentunya kalau di Music Lab nggak sendirian dong. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama ini seorang anak muda. Kalau tadi kamu udah dengerin Batas Senja ya, itu lagu yang sering kamu dengerin juga. Ini satu collaboration bareng sama musisi muda, young artist from Australia. Kita bakal ngobrol sama Shumo Eiji. Hello.
1: Hello.
0: How are you?
1: Hello Indonesia.
0: Halo Indonesia. Dan biar semakin enak ngobrol, bakal terbimbing sama
1: Rini.
0: Sama
1: Azila.
0: Azila. Oke, Azila nanti bakalan mentranslate lah gitu ya, biar nanti Angga ngomong bahasa Indonesia, nanti juga nyambung juga nanti sama Shumo Eiji. So, how you feel?
1: Very good.
0: I'm
1: very happy to be.
0: Indonesia hot? Panas?
1: It's hot, but everyone very kind.
0: Very kind ya Indonesia. Nah, orangnya baik-baik, teman berdua ya. Nah, jadi kenapa Shumo ada di sini? Shumo itu lagi berkolaborasi bareng sama Batas Senja untuk single yang berjudul Iron Veins ya. Tapi sebelum kita bakal tanya-tanya soal singlenya, kita bakal tanya dulu gitu ya. Umurnya berapa sih Iron Veins? How old are you?
1: I am 14 years old. I just turned like 1 month ago.
0: Okay, berarti satu bulan yang lalu baru ulang tahun ya?
1: Yes.
0: Ya, 14 tahun teman berdua. Jadi, berarti masih sekolah dong ya?
1: Yeah, you're still in school, right?
2: Yeah, of course I'm in school. I'm school holiday right now.
0: Oh, itu lagi liburan. Oke.
1: Dua minggu
0: gitu ya liburnya. Dan emang kalau di Australia itu dia untuk Iron Fist ini termasuk debut atau sebelum-sebelumnya Shumo itu udah lama berkarir sebagai musisi?
1: Is it Iron Fence your first songs or you already write a lot of songs before?
2: I already wrote a lot of songs before.
0: Dimulai dari usia berapa? Since
1: when you start to write the songs?
2: Before when I was 8 I wrote some songs like a rap song, but I quickly switched. So now I just write songs like this.
1: Jadi dari umur 8 tahun aku udah mulai nulis lagu. Jadi Iron Fence ini bukan lagu pertama aku, tapi lagu ke-15 aku.
0: Wow! Usia 14 tahun tapi dia sudah menciptakan lebih dari 15 lagu ya. Genre-nya? What
1: kind of genre do you usually write?
2: Now I usually write a rock, pop, and pop rock.
0: Pop rock ya?
2: Yeah.
0: Kenapa? Why
2: or neo song.
0: Why you like pop rock songs?
1: Why do you like the genre?
2: It's because now people really like pop. I also like pop, but I have a guitar so I need to have some rock.
0: Oh,
2: okay. Because I like guitar a lot.
1: Jadi karena alasannya karena dia suka main gitar, jadi biar nyambungin sama pop rocknya itu.
0: Siapa yang dulu pertama kali mengajari kamu untuk bisa bermain gitar?
1: What is the first musician who influenced you to learn play guitar?
2: Before I don't know any musician, I only know Eminem. But
0: Eminem because you like rap, ya?
2: Yeah, before I like rap. No, my dad influenced me to play guitar.
0: Okay, your dad. So you
2: my dad don't play guitar, only I in the family.
0: Learning from your dad or from YouTube?
2: My dad don't play guitar.
0: Oh, don't play guitar?
2: Yeah.
0: Bapaknya enggak?
1: Cuma menginspirasi
0: doang. Inspirasi doang gitu.
1: Yeah.
0: Tapi enggak ngajarin kayak gitu ya.
1: Enggak main gitar bapaknya.
0: Malah enggak main gitar juga.
1: Cuma
0: gitu
1: dia
0: ya.
1: Doang di keluarganya di rumah. Yang bisa main gitar.
0: Oke, gila sih, itu keren sekali ya. Terus di usia berapa kamu akhirnya mulai bikin lagu gitu?
1: When you start to writing a songs?
2: 8 years old.
0: Udah mulai tuh ya, 8 tahun udah mulai bikin lagu gitu ya.
1: Udah mulai bikin lagu.
0: Kenapa kamu ingin menjadi musisi?
1: Why do you want to be a musician?
2: I really like music.
0: Karena itu ya, sesimpel itu. Jadi Shumo ini suka banget musik, jadi ya udahlah, mendingan langsung aja bikin apa menjadi musisi gitu ya. Mungkin kita mau coba sebelum nanti aku tanya juga kenapa akhirnya berkolaborasi sama Batas Senja. Tadi katanya mau nyobain
1: mau nyanyi
0: lagunya Batas Senja.
1: Betul.
0: Oke, yang judulnya hari ini ya, apa?
1: Nanti kita seperti ini.
0: Pick your guitar.
1: You can play
0: the guitar. Kita mau lihat nih. Kenapa ya akhirnya kok bisa? Aku penasaran juga sih kenapa akhirnya Shumo ini bisa berkolaborasi sama Batas Senja ya. Coba deh kita dengerin Shumo bakal bawain salah satu lagunya dari Batasnya.

0: Sebenarnya kayak kalau misalnya lagunya Mata Senda kan lebih banyak folk gitu ya. Mungkin yang bertema-tema folk ya. Kenapa Sumo juga akhirnya mau gitu bawain lagu folk? Apakah dia juga suka menyukai lagu-lagu folk gitu?
1: So Bata Sanja genre of the song is like a folk song. So do you like also folk song, and do you want to create some folk song in the future?
2: I like emotional song.
0: His emotional song. Jadi dia menangkapnya itu sebagai emotional song ya. Okay. Yeah. Nah itu gimana? Boleh nggak minta diceritain kenapa bisa akhirnya ketemu sama yang namanya Bata Sanja?
1: Can you tell us how apa mas tadi mas?
0: Bisa akhirnya berkolaborasi dengan.
1: I'm so sorry. Can you tell us how can you meet Bata Senja and finally do the collaboration together with Bata Senja?
2: It's because I have a lot of Indonesian fans before Bata Senja, so I want to reach out to Indonesia. So then I really like Bata Senja already before, so I contact him because Iron Veins was originally my song. Mm-hmm. So after that, I sent to him, and then he very liked it. Mm. And he do his arrangement. He add his vocal on it.
0: Okay.
1: Jadi sebenarnya berawal dari dia punya banyak fans di Indonesia, jadi dia pengen reach out Indonesian fans. Mm. Nah, sebenarnya Iron Veins ini originally songs dari dia penulis lagu aslinya. Terus ini tahun kemarin dia buat Iron Veins. Terus baru 4 bulan kemudian dikirim ke Bata Senja, dan Bata Senja sangat suka sama Iron Veins. Terus habis itu Bata Senja ada mengaransemen beberapa partnya, nambahin lirik Indonesia dan vokalnya Bata Senja.
0: Nah, pertanyaannya kenapa Bata Senja gitu ya? Kenapa yang terpilih adalah Bata Senja? Mungkin kan banyak musisi yang lain gitu.
1: Why Bata Senja? Why you didn't choose any other musician in Indonesia?
2: It's Bata Senja is special. I don't know.
0: Kayak this is a fate, maybe?
2: Yes. He also now wants to do another girl.
0: Jadi itu ya, mungkin ya udah jalannya aja gitu ya kayaknya ya.
1: Takdir jodoh gitu.
0: Takdir jodoh ya. Yeah. And
2: Saimat
0: from God ya, yes. Setuju, agree. Ya, nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol sama Sumo ya. Nanti juga kita bakal dengerin dia nyanyi lagu. Dan kita juga bakal nanti dengerin lagu yang tadi diciptain sama Sumo ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kita tentunya masih di Music Live Chat.

0: Life Chat. Welcome back, masih bersama sama Angga dan tentunya masih bareng sama Shumo, AG. Halo.
1: Hello everyone. Hello.
0: Dan ternyata lagu yang tadi udah banyak itu ternyata juga sudah banyak sekali apa ya, kayak dapat penghargaan ya. Ada Super Grand Prix winner 90 international competition ya di Ukraine. Juga lagu Mama memenangkan penghargaan tertinggi yang nilai sempurna. Pertama kali terjadi dalam sejarah kompetisi tersebut selama 12 tahun. Wow, oke, memang ternyata Shumo di sana tuh udah banyak banget apa ya penghargaannya. Nah, sebenarnya akhirnya kalau tadi kan proses perkenalannya ya. Mungkin nanti Shumo bisa ceritain juga setelah batas senja oke gitu ya. Apa step yang langsung dilakukan, apakah mengirim lagu gitu atau gimana?
2: When batas senja said they want to collaborate with you with the Iron Fans, what the next step both of you do?
1: So after that he make his vocals, and he send me his lyrics. Then after that I have to record my guitar and my own vocals over his vocals. Because his style is different than mine.
0: Different, okay. Kesulitannya apa?
2: What is the difficulties?
1: And to match his style while maintaining my style.
0: Menggabungkan itu ya, menggabungkan style
2: sebenarnya. Mengimbangi stylenya Batasenya dan Sumo tuh agak susah karena mereka beda style kan.
0: Berarti secara online?
2: Doing by online, right?
1: Yeah.
2: Iya.
0: Benar-benar kirim data gitu ya, terus
2: semuanya online karena baru kemarin pertama kali ketemu sama
0: baru-baru kemarin pas kesini ya.
2: Betul.
0: Nah itu terus apa, berapa lama itu prosesnya akhirnya?
2: How long the process until you finally okay, this is the final stage of the Iron Fans?
1: Is that I just after I record my vocal, so I sent to them and they did like a 4 mixing session, so 5 tracks.
0: 5 tracks, okay. How long
2: is it?
1: 3 months.
0: 3 months, oh lumayan, 3 bulan ya bro.
2: 3 bulan.
0: Ketika hasilnya jadi, karena kan sebelumnya memang ini lagunya Shumo ya. Apa impressionnya dari Shumo gitu dari hasil lagunya ini?
2: What is your impression about after the lyric is become? I mean the song become you and Batasenja.
1: Batan Senja, his voice is deep. He sing very nice. Because he changed the melody a bit. I really liked it.
0: Okay, suka banget ternyata dengan hasilnya teman berdua. Apakah teman berdua juga akan menyukai hasilnya? Kita dengerin aja langsung ya. Ini Iron Fans from Batan Senja dan juga Sumo AG.

0: itu tadi udah kita dengerin bareng-bareng ya, lagunya dari Batas Senja dan juga Sumo Eji. Sebenarnya lagunya bercerita tentang apa sih?
1: Can you tell us about the Iron Fan song?
2: The meaning, right?
0: Yeah,
1: the meaning.
2: It's a very emotional song because I like it, but the meaning is a person builds an armor to hide themselves from pain, but eventually this armor becomes a cage that locks them from their true self. So Iron Fan is like a healing for people like that. It's a story about people like that.
1: Jadi itu Iron Fans ini punya arti yang sangat dalam dan cukup emosional ya semuanya. Jadi ini tuh bercerita tentang bagaimana seseorang membangun sebuah benteng di sekitarnya dia untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi karena benteng itu jadinya dia juga gak bisa menunjukkan dirinya sendiri, their true self gitu.
0: Berarti mungkin lebih bercerita tentang kesehatan mental.
1: Is it talking about the mental awareness, mental health?
2: Yeah.
1: Mirip-mirip
0: kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Dan kalau di apa? Berarti kalau diterjemahkan secara harfiah itu Iron Fence itu berarti seperti benteng gitu ya?
1: Is it the Iron Fence? The meaning is like a wall, like a cage or something like that.
2: Yeah. A cage, and it a cage you build from pain.
1: Ya, jadi benteng yang dia
0: pelindung ya, shield ya, like a shield.
2: It's a shield, and then you use someone else when you have that shield.
1: Ya, gitu.
0: Itu dia ya. Tapi kalau versi yang punyanya Sumo sendiri udah pernah dirilis belum waktu di Australia?
1: Your original Iron Fence is already released on in Australia or not?
2: My original
1: Iron Fence.
2: Not one with Batas Senja, my original.
1: Yeah.
2: No, not released.
0: Jadi memang lagu ini didedikasikan untuk berkolaborasi dengan Batas Senja gitu ya?
1: Is it dedicated to collaborate with Batas Senja? Iron Fan?
2: Yes, Iron Fan.
0: Gitu ternyata. Memang ini benar-benar didedikasikan untuk bisa berkolaborasi dengan Iron Fan. Wah, seru banget ya. Dan ini ternyata baru bisa kita dengerin nanti di DSW di tanggal 5 Juni ya?
1: Betul.
0: Yeah. Tapi ini berarti sangat-sangat eksklusif, bisa kamu dengerin langsung di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya. Keren sekali ya. Nah, saya itu juga pengen tanya sih, sebenarnya kalau di Australia itu ada pelajaran bahasa Indonesia gak sih? Setahuku kan ada tuh.
1: Ask about, is it really in Australia there's like an Indonesian learning language there?
0: Enggak ada.
2: In Australia there's only we learn French, Chinese and Japanese.
0: Oh, di sekolahnya dia enggak ada gitu ya.
1: Iya, kayaknya bukan di Brisbane ya, Mas, tapi lebih ke Melbourne.
0: Melbourne gitu ya. Oke.
1: Okay.
0: Yeah. Nah, berarti apakah Sumo itu tahu Indonesia karena hanya lewat dari fansnya atau sebelumnya udah pernah tahu Indonesia?
1: Before, do you already know Indonesia or it's only best because of your fans who reach you through the TikTok or Instagram?
2: It's my fans. It's all dedicated for them.
0: Okay, berarti fansnya banyak banget ya di Indonesia.
1: Dedikasikan untuk fansnya, ya banyak banget. Mas,
0: banyak banget dari Indonesia. Dari TikTok. Okay. Ya udah, nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol juga, dan terakhir juga Sumo bakalan live session, jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja tentunya, masih di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat dan kita masih bersama sama Syumo Eji yang saat ini sedang berkolaborasi dengan Batas Senja ya. So you have already have the music video?
1: Yeah, we just made one yesterday. Not released yet.
0: Kapan rilisnya kapan gitu? Ya?
2: When is the time when they're releasing the music video?
1: Next month.
0: Next month. Okay, jadi kita tungguin ya. Di channelnya siapa?
2: In which channel? In your channel or in Batas Senja channel?
1: I think both.
0: Both ya. Both. Dua-duanya bakal ada di situ. Jadi kalau pengen lihat channelnya Sumo apa namanya?
2: What is the name of your online
0: YouTube channel?
2: YouTube.
1: All my channels name Sumo AG.
0: Sumo AG.
1: SHUMOAG.
0: Okay.
2: Jadi semuanya pakai nama aslinya dia. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube.
1: Yeah, I mean Instagram, Facebook, YouTube, but the music video on YouTube.
0: Ya, jadi buat teman Pro 2 yang ya sebenarnya udah banyak yang tahu juga tentang Syumo Eji, jadi bisa langsung aja nanti tungguin next month bakalan ada keluar video klip dari Iron Fans ini ya. Oke, ada pesan-pesan buat fans-fans kamu yang lagi mungkin kemarin udah sempat ketemu sama fans-fans yang di Indonesia belum?
2: Do you meet your fans in Indonesia? Not yet.
0: Nah, iya ya.
2: Belum.
0: Jadi mudah-mudahan nih setelah ini jadi tahu yang mungkin oh iya ini semua lagi di Indonesia gitu ya, mungkin bisa reach out segera di Instagram siapa tahu bisa ketemu sama Syumo Eji secara langsung gitu ya. Oke, ada pesan?
2: Do you want to say something for your Indonesian fans?
1: I'm sorry I didn't come to Jakarta because actually a lot of people say why didn't tell me you come to Jakarta because I'll meet you.
0: Okay.
1: But anyway, I like Indonesia so much. The food is great. That it's very clean, and the people is very kind, most of all.
0: Okay.
2: Jadi emang dia datang ke Indonesia tuh nggak ngabarin, makanya banyak yang nanya kenapa kamu nggak ngasih tahu kalau kamu ke Indonesia gitu. Tapi yang paling dia highlight ini adalah dia sangat suka Indonesia, terutama makanannya, terus juga bersih. Dan orang-orang itu ramah, hangat semua.
0: Okay.
1: But I also want all the people listening this radio to listen Iron Veins one time. To see if they like it, they can listen more. They'll definitely like this song.
2: Jadi please semua yang dengerin radio, tolong dengerin lagu Iron Veins karena kalian bakal suka.
0: Oke, dan juga tentunya soundnya bisa dipakai di seluruh sosial media ya, ada di TikTok, dan juga nanti ada di seluruh digital streaming platform. Oke. Oke, kita bakal lihat penampilan langsung dari mau ditemenin? Silakan. Gak apa-apa lewat. Dan ini kita akan menyaksikan secara langsung penampilan Syumo Eji dan tentunya akan membawakan Iron Veins ya. Dan itu nanti gue harus pamit juga teman berdua karena abis ini bakal lanjut oleh penyiar favorit kamu di Pro 2 seluruh Indonesia. Gue pamit ya. Sampai ketemu lagi. Bye bye. Here we go, Syumo Eji.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Selamat malam teman Pro 2 JMB, selamat malam Indonesia. Jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2, teman terbaik kamu. Apa kabar teman Pro 2 JMB buat kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Harus dong teman Pro 2 ya. Apalagi hari ini luar biasa, kalau kemarin kan lumayan hujan teman Pro 2 ya. Terus sekarang lumayan untuk kota Jambi sekitarnya sepertinya terik matahari luar biasa banget ya teman Pro 2. Jadi pergantian cuaca ini benar-benar rotasi teman Pro 2. Bukan cuma kehidupan jadi rotasi ya. Oke, selamat malam Indonesia. Di Pro 2 Jami malam hari bersama saya Artis Tangan temani kalian teman Pro 2, selamat malam. Dan terima kasih buat kamu yang selalu dengarkan kami melalui 90,9 FM, aplikasi RRI Digital dan streaming rri.co.id. Aku akan mengulas berbagai informasi lifestyle dari Pro 2 Jambi. Dan yang pasti juga akan menghadirkan lagu-lagu yang udah kami persiapkan buat kalian malam hari ini. Biar malam hari ini makin prepare lagi buat kalian yang full banget aktivitasnya ya teman Pro 2, yang masih dengan aktivitas pekerjaannya yang mungkin masih menumpuk, ya udah semangat teman Pro 2 ya, dinikmati. Dan juga buat para pelajar, baik mahasiswa juga yang sudah menikmati masa liburnya, semangat teman Pro 2. Pokoknya selalu buat kita semuanya gunakan waktu sebaik mungkin. Terus juga buat para pekerja, kalau dari libur gunakan hari liburnya dengan sebaik mungkin. Mungkin lakukan kegiatan-kegiatan yang benar-benar kamu yang jadi salah satu kesukaan kamu ya teman Pro 2. Setidaknya itu adalah healing tipis teman Pro 2. Karena kalau mau healing jauh-jauh kan lumayan sekarang biaya lagi tinggi-tingginya ya kan. Kabarnya sih untuk hari ini teman Pro 2 tanggal 26 itu harga emas turun banget teman Pro 2, hampir 1 juta. Nah, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik, amin ya teman Pro 2. Terus juga buat yang lagi sibuk aktivitasnya, buat terutama menyambut untuk Hari Bayangkara ya, sebentar lagi tanggal 1 Juli. Kita tahu teman Pro 2 kalau untuk Jambi sendiri persiapan dari seluruh aparat itu kolaborasi antara Polri, TNI, terus semuanya deh, mereka berkolaborasi karena akan ada kegiatan untuk di ulang tahun atau HUT-nya Bayangkara ke-80 untuk Jambi ya. Itu kemungkinan besar akan dilaksanakan di lapangan kantor Gubernur Jambi. Ada kegiatan, terus ada kayak ada antraksi akan dilakukan di sana teman Pro 2. Menyambut Hari Bayangkara ke-80, mudah-mudahan Polri makin lebih baik lagi, aparat dia semua TNI juga makin lebih solid lagi, terus juga memberi yang terbaik deh. Nggak usah jauh-jauh dari Jambi dulu ya teman Pro 2. Kita berharap keadilan baik itu rakyat biasa atau masyarakat awam atau mereka mungkin ya sebagai masyarakat yang kehidupannya elit atau pejabat dan lainnya tetap disamaratakan dalam perlakuan untuk dalam baik proses hukum ataupun dalam kehidupan ataupun ibaratnya dalam hal melayani ya kan teman Pro 2, bener gak sih? Karena semuanya itu adalah pelayanan publik teman Pro 2, melayani terbaik untuk bangsa negara Indonesia tercinta. Itu aja sih kita berharapnya yang simpel. Terus hari ini juga teman Pro 2 tahu kan Hari Anti Narkotika Internasional. Kalau ngomongin hari anti narkotika internasional, kita berharap bukan cuma merayakan aja ya, atau ibaratnya, oh iya hari ini hari anti narkotika internasional, kagak teman Pro 2. Tapi kita berharap semuanya benar-benar untuk masyarakat Indonesia, terus anak-anak muda Indonesia, anak-anak muda Jambi, please deh teman Pro 2. Narkotika itu sama dengan kayak judol. Kalau sekali kamu udah judol ya udah, itu kayak tagihan. Anti narkotika juga. Jadi makanya kita anti narkoba, anti judol juga teman Pro 2. Kenapa? Biar kehidupan lebih baik lagi buat para pemuda, karena kan ada penerus bangsa Indonesia ini. Karena kalian nanti yang mau kemana, arah kemana, kayak lagunya Armada, mau dibawa kemana ya tinggal kalian lagi sebagai penerus bangsa Indonesia. Kalaupun seandainya kehidupan ini, tapi dia gini-gini, atau si As begini-begini, misalnya gitu ya. Kita gak usah lihat yang lain, tapi biarlah dari diri kita dulu, kita menjadi contoh yang terbaik buat diri kita. Terus buat ya kedepannya, itu aja. Jadi jangan nunggu orang lain, dari diri kita dulu. Dan pastikan teman Pro 2, tanamkan dalam diri kamu, apapun persoalan kalian, apapun pergumulan kalian, jangan lari ke narkotika, jangan lari ke judol, apalagi pinjol. Kalau pinjol masih dalam, maaf kata ya, kehidupan kita pas-pasan, Terus juga masih dari orang tua, nggak usah deh pinjol-pinjol ya teman Prodo ya, pinjaman online karena ya bunganya tuh gede loh teman Prodo, apalagi yang ibaratnya tuh nggak resmi ya, itu tuh nggak main-main, bisa ancaman. Ada banyak orang yang diakui tuh stres gara-gara pinjol ya teman Prodo, karena bunganya tiap hari tuh bertambah-bertambah-tambah, endingnya lebih tinggi bunganya daripada pinjamannya gitu. Judul juga teman Prodo, kalau memang pengen punya cuan kerja, misalnya kan sekarang ini udah ada kerja kayak part time gitu ya teman Prodo, boleh kamu cari, nggak masalah, yang penting halal teman Prodo, intinya kerjanya halal, nggak usah cari gengsi. Udah zaman sekarang nggak usah pakai gengsi-gengsian, jubah gengsi itu kita lepaskan, lakukan yang halal teman Prodo kalau pengen dapat cuan, itu aja ya. Karena kan memang anak-anak muda kan pasti pengen, iya aku pengen ini deh, ya udah kamu kerja, kerjanya kan sekarang ini udah banyak yang halal teman Prodo ya. Plus jangan judol, karena itu jujur ya teman Prodo, bukan sosokan atau belagu, cuman kami sebagai bangsa Indonesia, sebagai rakyat Indonesia saling mengingatkan, nggak usah judi. Beneran serius teman Prodo, kayaknya ih enak nih dapat uang muda, zaman sekarang nggak ada uang muda teman Prodo, nggak kerja. Nah misalnya ya, mungkin ada teman yang atau keluarga yang mereka punya bisnis kayak usaha makanan ya, kamu bisa mungkin jualan ibaratnya dari medsos, share ke teman-teman, mau beli enggak? Nah, itu kan ibaratnya keuntungan sedikit, misalnya cuma keuntungan 5.000, tapi kalau misalnya yang belanjanya 30 udah lumayan kan? Benar enggak sih teman Prodo ya? Iya kan? Nah, itu aja sih teman Prodo ya. Terus narkotika, aku lagi stres misalnya, aku lagi ada masalah kayak ibaratnya dimarahi orang tua. Nah, please anak-anak muda Indonesia jangan cengeng ya, karena mungkin kalian tuh ngerasa udah berat banget. Jujur ya, mentalnya anak-anak zaman dulu dengan sekarang beda banget. Kalau sekarang dimarahin diplot, kalau kita dimarahin sama orang tua atau orang yang lebih ibaratnya lebih tua lah ya teman Prodo, itu kalau zaman kami dulu itu kita tuh nunduk teman Prodo, nunduk ibaratnya nggak berani melihat. Nah kalau sekarang dipelototin, malah kita yang dipelototin. Jadi ya udah deh rubah semuanya, karena mungkin orang tua menyampaikan dengan, kecuali misalnya kekerasan seperti apa, kalau misal zaman dulu mah di kelepok tangannya ya biasa-biasa aja, karena emang ya, kita salah ya bertanggung jawab. Cuman kalau sekarang sih ya mungkin gara-gara kayak ada ya hak manusia HAM ya. Kalau misalnya cengeng dalam hal gitu, maaf kata ya, baru dimarahi aja udah, atau diapain sama orang tua tuh kayak, padahal maksudnya bagus ya teman Prodo, kecuali yang hal negatif. Tapi aku percaya banget yang pasti sebagai orang tua pasti akan mendidik yang terbaik buat anaknya. Gak pengen cukup orang tua yang susah, anaknya bahagia selamanya. Itu pasti orang tua sesungguhnya seperti itu teman Prodo, gak kepengen anaknya susah. Malah dia kepengen biarlah mereka berupaya ibaratnya cuma makan nasi sama garam, anaknya makan yang enak biar mereka bisa sekolah.

ketika kamu sudah menggunakan narkotika, udah berkecimpung dengan narkotika, terus kamu pengen lepas, oke deh lepas. Tapi fisik kamu dengan yang dulu, dengan dulu dengan yang setelah menggunakan narkotika tuh beda banget. Boleh deh kamu lihat beberapa contohnya, kayak beberapa selebritis yang mengakui bahwa sulit lepas dan mereka harus berupaya dan akhirnya lepas. Itu pun kondisi tubuh mereka tuh udah beda, teman-teman dua. Nggak bisa pulih seperti dulu gitu loh. Bukan maksud membandingkan gimana, biar kalian tuh terbuka pikirannya, mindset kalian tuh terbuka gitu loh. Ada masalah bukan coba lari ke narkotika. Itu mungkin sebentar aja doang, kayak misalnya kamu mungkin nge-apply udah enggak ingat. Setelah sadar kan bakal tahu, oh tetap aja masalahnya ada gitu. Jadi ya udah, jangan cari masalah, tapi hadapi semuanya dengan sebaik mungkin, dengan sebijak mungkin. Gak boleh cengeng ya teman pro 2, anak-anak muda Indonesia gak boleh. Semakin dekat sama Tuhan, kita gak bakal makin cengeng, tapi kita akan semakin mandiri, semakin kuat. Dan kita gak ngandalin orang lain. Maksudnya gini loh teman pro 2, kalau zaman sekarang ini kan cek pengen dapat uang muda, ya udah dengan santai, dengan cara yang simpel, teman pro 2, please deh enggak. Kalau pengen hidup yang enak itu memang kita butuh usaha merintis, teman pro 2. Mungkin kalian ngelihat orang-orang yang sukses ya, teman pro 2, dari mereka sukses. Kalian enggak ngelihat ketika mereka dalam kondisi mereka yang enggak punya apa-apa, bukan dari nol tapi enggak punya apa-apa. Itu merintisnya tuh sakit banget loh, teman pro 2. Sakit banget. Bukan langsung ujung-ujung mereka bahagia, enggak semuanya. Mungkin ada sih yang mereka memang dapat warisan dari orang tua, atau mereka anak orang kaya, atau mereka udah terbiasa hidup enak. Tapi ketika mereka yang dari enggak punya apa-apa, itu beda banget teman pro 2, benar-benar fix banget sakit. Tapi sakit tersebut itu membuat mereka kuat, dan ketika di atas mereka tetap rendah hati begitu. Oke, anak muda Indonesia, please deh tanamkan diri kalian, enggak usah ibaratnya berjanji dengan orang lain, buat diri kalian aja. Say no narkoba, say no alkohol, say no drugs, say no judol, pinjol, dan say no sek bebas. Itu aja ya teman pro 2, biar katakan tidak hal-hal yang seperti itu, tetap hidup sehat aja. Segala sesuatu memang hidup ini gak ada yang mudah teman pro 2, tapi percaya deh, kalau kita percaya, kita berserah sama Tuhan, dan kita tetap berusaha teman pro 2. Nangis boleh, berhenti sejenak boleh, tapi bukan berarti kita berhenti itu selamanya dan nangis itu selamanya. Gak boleh cengeng teman pro 2, harus menjadi orang yang kuat, harus orang yang tetap tangguh menjalani hidup. Namanya hidup pasti ada masalah teman pro 2, tapi jangan cari-cari masalah ya. Oke, teman pro 2 Jambi, buat kalian selamat beraktivitas. Tetap stay tune bersama Pro 2 teman terbaik kamu, dan aku akan berbagi informasi dari Pro 2 Jambi buat kalian semuanya. Tetap semangat teman Pro 2 Jambi, dan jangan pernah menyerah ya teman Pro 2. Berhenti boleh, kayak lampu merah ya, traffic light, ada lampu, ada hijau, ada merah, ada kuning. Boleh kita berhenti, tapi tetap kita harus maju, tapi dengan hati-hati. Semangat aktivitas teman Pro 2, Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Lagi yang termanis ini buat kalian semuanya, teman terbaik Pro 2 Jambi, bersama saya Artes Tanggung menemani kalian di Jaga Malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2 Jambi.

0: Zah, aku bawa barang nih. Baru dapat dari kenalan. Dijamin bikin kamu offline, lupa daratan. Pusing-pusing sedep dah pokoknya. Berani nyoba nggak?
1: Kamu gila ya, Bim? Kamu main narkoba? Wah, parah. Sadar, bro. Masa depan kamu masih panjang. Ingat nyokap kamu di kampung nanti nangis-nangis kalau kamu ditangkap polisi.
0: Narkoba apaan sih? Nih, lihat. Ini tiket wahana roller coaster super ekstrim di pasar malam depan. Ngefly beneran ini mah. Jaminan mual.
1: Ya elah, Bim. Jantung aku udah mau copot. Kirain kamu mau nyentuh barang haram itu.
0: Ya kali, Zah. Hari gini pakai narkoba. Cupu. Duit mending buat nongkrong, main game, atau naik wahana ginian. Otak sehat, dompet aman, happy-nya nyata. Bukan halusinasi.
1: Nah, itu baru sohib aku. Mending kita adu prestasi daripada adu halusinasi, ya kan?
2: Cari pelarian saat stres, nggak perlu sampai merusak masa depan. Ada banyak cara seru buat refreshing tanpa harus fly pakai barang haram. Yuk, pilih kegiatan yang positif. Jauhi narkoba, karena happy yang asli itu sehat tanpa narkoba.

Oke, teman Pro 2, sekarang kita lanjut lagi mengulas informasi buat kamu ya, teman Pro 2. Karena hari ini bertepatan sebagai Hari Anti Narkotika Internasional, teman Pro 2. Nah, kita bakal berikan informasi tips mencegah gangguan penyalahgunaan narkoba untuk teman terbaik Pro 2 atau para remaja. Nah, orang tua juga yang pasti perlu mengetahui cara mencegah narkoba pada remaja. Contohnya aja nih, misalnya remaja adalah kelompok yang paling rentan terjerumus di dalam perilaku negatif. Di masa ini, rasa keinginan tahu tuh ibaratnya remaja tuh benar-benar tinggi ya, keinginan tahu sangat besar untuk mencoba hal-hal baru. Dan itu sebabnya orang tua perlu mengawasi, memberi perhatian lebih, dan mengarahkan anak-anak ke hal-hal yang positif. Nah, sebagai cara mencegah narkoba, teman Pro 2 yang pastinya baik orang tua, para dewasa ya, teman Pro 2 dan anak-anak muda perlu edukasi sejak dini. Pendidikan tentang bahaya narkoba dan konsekuensinya harus diberikan baik itu di sekolah ataupun di keluarga. Nah, teman Pro 2, informasi dari Halo Dok, kita bakal ulas cara mencegah penyalahan narkoba. Oke, yang pertama ya, teman Pro 2, buat kalian para muda, teman-teman Pro 2 Jambi, buat para remaja ya. Yang pertama, cara mengatasi penyalahan narkoba di kalangan remaja, yang pertama ada, jangan tergiur oleh ajakan teman. Pergaulan bisa menjadi faktor terbesar dalam penyalahgunaan narkoba. Maka dari itu, cara mencegah narkoba yang bisa orang tua dewasa lakukan adalah mengetahui teman-teman anak ataupun teman-teman saudara kita dan siapa yang bergaul dengan siapa dia bergaul. Jadi jangan tergiur oleh ajakan teman, itu penting banget. Jadi buat kalian para muda teman terbaik Pro 2, ingat ya, jangan tergiur oleh ajakan teman. Kenapa? Karena yang bisa mengatur diri kamu mengatakan tidak atau iya adalah dari diri kamu, bukan orang lain. Karena hati kamu yang punya, teman Pro 2. Terus buat orang tua atau keluarga harus mengetahui siapa teman-teman anak atau teman-teman saudara kita dan dengan siapa dia bergaul. Itu penting banget. Jadi jangan tergiur oleh ajakan teman. Next on JMB, kita akan lanjut lagi mengulas ya tips mencegah gangguan penyalahgunaan narkoba atau penyalahgunaan narkotika. So jangan kemana-mana, teman Pro 2, informasi ini yang pastinya penting buat kita semuanya biar kita tetap teguh kokoh dengan pendirian kita untuk say no drug, teman Pro 2. Itu penting banget biar masa depan bisa diraih apapun itu dan kondisi tubuh kita dalam kondisi yang sehat. Masih dari JMB, kita lanjut lagi mengulas informasi dari Pro 2, teman terbaik kamu.

Oke, lanjut lagi Tam Pro 2 buat kalian ya. Masih informasi terkait dengan gimana caranya mencegah gangguan penyalahgunaan narkoba ya buat para muda Tam Pro 2 atau para remaja ya Tam Pro 2. Karena hari ini hari anti narkotika internasional. Bukan cuma memperingati, tapi kita harus tanamkan diri kita buat tidak ada narkotika apapun dalam permasalahan kita. Setuju? Oke, bungkus. Nah, kita lanjut lagi nih. Cara mencegah gangguan penyalahgunaan narkoba. Yang kedua adalah bantu anak mengelola stres. Nah, orang tua juga harus support ya. Gimana caranya membantu anak atau remaja mengelola stres. Remaja nyatanya pastinya rentan yang mengalami stres. Banyak pemicunya. Mulai dari tugas sekolah, pergaulan, ataupun perubahan biologi selama masa transisi dari usia remaja ke dewasa. Di sini orang tua juga bisa melakukan pemantauan pada anak-anak atau pada para muda supaya tidak melepaskan stres dengan mencicipi atau menggunakan narkoba. Salah satu cara yang tepat adalah mengajak remaja untuk bisa berbicara terkait keluhan mereka. Bicara baik-baik dan jangan terkesan menghakimi supaya remaja tidak bisa lebih terbuka dengan orang tua. Nah, begitu juga yang pastinya remaja akan bebas membagikan perasaan dan pengalaman yang alami. Jadi ya, peran dari orang tua juga keluarga sangat andil banget ya agar remaja atau para muda tidak menggunakan narkotika. Jadi ibaratnya tuh karena kan kadang-kadang ya nama anak muda tuh rentan mengalami stres. Tugas kuliah lah, tugas sekolah lah, atau pergaulan lah, tambah lagi perubahan biologis ya dari remaja mau ke dewasa tuh pasti lebih emosi itu lebih kayak lebih tinggi lagi. Nah, untuk itu peran dari orang tua atau remaja ataupun orang dewasa itu penting banget tanpa dia ibaratnya memantau terus ngajak berbicara dengan cara yang lebih soft lagi apakah mereka ada masalah agar mereka juga bisa cerita semua permasalahan mereka biar gak stres. Jadi untuk itu bagaimana buat orang tua juga punya peran andil, guru juga di sekolah untuk remaja bisa mengelola stres. Nah, yang ketiga, tamproda ini bisa dilakukan juga, minta bantuan profesional. Apabila stres yang dialami anak-anak sudah semakin parah, bahkan mengarah ke tanda-tanda kayak depresi, untuk itu jangan ragu-ragu meminta bantuan profesional. Orang tua juga bisa mengajak anak untuk menemui psikolog ataupun psikiater. Kalau melihat tanda-tandanya, ahlinya bisa membantu menangani gangguan kesehatan mental yang menimpa para remaja. Caranya dengan terapi kognitif perilaku, terapi bicara, ataupun terapi obat-obatan jika diperlukan. Minta bantuan profesional salah satu langkah ya, tips mencegah gangguan penyalahgunaan narkoba pada remaja. Baik, Tam Pro Jambi, kita lanjut lagi masih membahas tips bagaimana caranya untuk mencegah gangguan penyalahan narkoba. Masih dari Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Nih, minum dulu. Muka kamu udah kayak kepiting rebus gitu, Nat.
1: Thanks, Jen. Gila, baru mutar 2 kali aja jantung aku berasa mau copot. Kayaknya efek kelamaan rebahan seminggu ini deh.
0: Lagian, kamu gaya banget. Begadang tiap malam, tapi air putih jarang disentuh. Tadi pagi pas aku jemput, kamu masih meluk bantal, kan?
1: Ya, mau gimana? Tugas numpuk, terus lanjut mabar. Tahu-tahu udah jam 3 pagi. Aku ngerasa badan aku makin ringkih, serius. Fokus belajar juga jadi buyar terus.
0: Nah, itu dia masalahnya. Kita ini kan banyak mimpi, Jen. Mau masuk PTN lah, mau ini itulah. Tapi gimana mau ngejar mimpi kalau badan kita sendiri mogok?
1: Iya sih, hidup sehat berasa kayak tren doang di sosmed ya. Susah banget diterapin.
0: Bukan tren, Jen, tapi kebutuhan. Nggak usah ribet-ribet dulu lah. Mulai dari yang kecil aja. Kayak sekarang, jalan kaki dikit atau tidur nggak lebih dari jam 11. Itu investasi, tahu?
1: Investasi ya? Gaya kamu udah kayak konsultan keuangan aja.
0: Biar tetap produktif dan pastinya tetap happy, sis. Kalau kamu sakit, yang rugi siapa? Kamu sendiri, kan?
1: Bener juga. Oke deh, besok jemput aku lagi jam 6. Jangan kasih kendor.
0: Gitu dong. Yuk, balik. Aku lapar. Tapi makannya yang bener ya. Jangan mie instan lagi.
1: Siap, bos.
2: Hidup sehat mulai dari kamu. Pesan ini dipersembahkan untuk generasi muda yang lebih baik.

Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi mengulas ya teman Pro 2 buat kami informasi tips yang keempat. Mencegah gangguan penyalahgunaan narkoba buat para remaja atau para muda. Hindari minum alkohol. Tuh, teman Pro 2, serius teman Pro 2. Jadi, upayakan hindari minuman alkohol. Hindari minum alkohol. Alkohol dan penyalahgunaan zat sering berjalan beriringan. Seseorang yang mengkonsumsi minuman keras cenderung menjadi impulsif sehingga mudah tergiur dengan narkoba. Sebaiknya jangan pernah meminum minuman alkohol di hadapan baik buat para remaja atau coba-coba ya buat orang tua juga. Please orang tua juga untuk menjadi contoh yang terbaik untuk tidak minuman alkohol, jangan pernah minum minuman alkohol di hadapan anak. Jadilah contoh yang baik buat orang tua ya untuk remaja. Jadi buat anak-anaknya ketika melihat orang tuanya enggak minum minuman alkohol, mereka juga akan terpatri bahwa orang tuanya dengan gaya hidup yang sehat. Jadi buat para orang tua sebaiknya jangan pernah minum minuman alkohol di depan anak-anak. Jadilah contoh yang baik bagi mereka. Untuk itu juga jangan lupa berikan pengertian kepada remaja, anak muda, apa bahaya dari mengkonsumsi alkohol dan narkoba. Contohnya banyak kan di media sosial beberapa waktu lalu di daerah Sulawesi ya, tempat produksi itu ada remaja. Ya mereka tuh ya pertama tuh ya di posnya tuh kayak misalnya lagi party lah di tempat di pub atau klub malam teman Pro 2. Dan mereka post lah kayak di story atau apa gitu teman Pro 2 minuman alkohol. Endingnya pas pulang subuh-subuh mereka tuh kondisinya satu meninggal dunia. Coba deh kalian cross check lagi. Itu kalau enggak salah sih di daerah salah satu Sulawesi teman Pro 2 ya. Nah, gara-gara apa? Karena pengaruh alkohol, gak sadar. Jadi bawa kendaraan tuh main gecang aja. Akhirnya nabrak, yang lainnya luka parah, satunya meninggal dunia. Itu loh, jadi hindari minum-minuman alkohol. Jujur aja, alkohol dan penyalahgunaan zat itu sering berjalan beriringan. Orang yang mengkonsumsi minuman keras cenderung menjadi impulsif sehingga mudah tergiur dengan narkoba. Yang kelima, tahap kedua, buat juga yang pastinya buat orang tua, peran dari guru dan baik sekolah ataupun rumah ya, itu sama beriringan. Jadi orang tua juga jangan cuma mengandalkan sekolah. Kenapa? Butuh balance banget antara sekolah, kampus dengan orang tua. Kenapa? Untuk membuat anak atau para remaja, anak muda lebih percaya diri. Nyatanya tidak sedikit orang yang menggunakan narkoba karena sering tidak percaya diri, alias nggak pede. Mereka merasa kayak nggak bahagia, nggak fun, nggak happy, terus kayak nggak berguna di hidupnya. Oleh karena itu, cara mencegah narkoba menurut dari BNN, salah satunya meningkatkan rasa percaya diri. Orang tua juga bisa membantu remaja, anak-anak muda memperbaiki penampilan, mendorongnya untuk melakukan hobi yang disukai, mendorong untuk memulai pertemanan. Jadi buat lebih percaya diri. Kenapa? Karena dari BNN sendiri udah menyampaikan cara mencegah narkoba, cara langkah yang terbaik adalah yaitu meningkatkan rasa percaya diri. Karena biasanya orang yang menggunakan narkotika atau narkoba itu mereka kurang percaya diri, akhirnya larinya terjerumus narkoba. Nah, peran orang tua, peran guru juga harus bisa membantu bagaimana buat remaja tuh, buat mereka tuh memperbaiki penampilannya, mendorong para remaja atau anak muda untuk melakukan hobi yang disukai, dan mendorong untuk memulai pertemanan. Jadi mereka juga tumbuh rasa percaya diri. Next on Blue Boro 2 JMB, kita lanjut lagi mengulas ya informasi buat kamu. Tips mencegah penggangguan penyalahgunaan narkoba.

Oke, lanjut lagi tahun Pro 2 kita ulas ya. Tahun Pro 2 buat tips mencegah gangguan penyalahgunaan narkoba buat para remaja ya. Yang keenam, berlatih teknik relaksasi. Teknik relaksasi ini bisa jadi secara instan ya, cara mudah untuk meredakan stres sementara. Metode ini juga ternyata terbukti menenangkan batin dan pikiran. Sayangnya sih banyak generasi muda saat ini tidak melakukannya dan lebih memilih melakukan hal-hal yang berisiko. Jadi ya buat orang tua, para orang dewasa, untuk bisa mengarahkan anak-anak muda agar mereka bisa mulai berlatih teknik relaksasi sebagai cara mencegah narkoba. Karena aktivitas teknik relaksasi ini bisa dilakukan di pagi hari ataupun mungkin di sore hari. Jadi emang sih banyak-banyak anak muda itu lebih pilih yang instan, yang mudah, tahan produa dengan cara langkah-langkah yang ternyata beresiko. Jadi ya lebih baik sih buat para orang muda ya, tahan produa untuk mengelola stres kamu, meredakan stres sementara dengan lakukan teknik relaksasi. Karena relaksasi ini bisa kamu lakukan baik di rumah, tahan produa, buat mungkin di tempat yang tenang seperti di kampus juga mungkin ada ruang khusus, kayak misalnya di musola juga bisa tahan produa. Karena apa? Aktivitas ini itu bisa dilakukan di pagi hari ataupun di sore hari, berlatih teknik relaksasi. Nah yang ketujuh, catat ke dalam jurnal. Kalau misalnya nih orang tua, para guru melihat ya, kalau ada anak-anak muda, anak yang cenderung pemalu untuk menyampaikan isi hatinya, nah kesempatan buat orang tua bisa mendorongnya agar menulis jurnal, karena mereka bisa menuangkan isi hati mereka ataupun rencana kehidupan kedepannya. Karena kan ada yang pemalu tuh, Pro 2, bukan malu-maluin, pemalu tuh Pro 2. Nah buat orang tua ataupun biasanya tuh kayak guru BP ya, zaman dulu sih kami namanya guru BP, guru pembimbing tuh Pro 2. Terus di situ mereka dikasih kesempatan buat para murid untuk menulis kamu tuh pengennya apa gitu. Nah buat orang tua juga bisa kesempatan buat anaknya agar mencatat ke jurnal, menuangkan isi hati mereka, impian mereka, isi hati mereka ataupun rencana mereka ke depan seperti apa. Jadi yang tadi yang pemalu, mereka bisa menuangkan isi hati mereka melalui catatan di jurnal. Next Om Jamie, kita akan lagi mengulas ya informasi buat kamu, tips buat para muda gimana cara mencegah penyalahgunaan narkoba. Produk Jamie, teman terbaik kamu.

menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Oke, lanjut Tampro 2 buat kamu ya. Tips yang ke-8 nih, cara mencegah gangguan penyalahgunaan narkoba, yaitu rutin berolahraga. Teman Tampro 2 menurut studi dari salah satu yang publikasikan Frontiers in Psychiatry, yaitu Exercise as Unconventional Treatment for Drug Abuse. Olahraga ternyata bisa menyebabkan penurunan kasus dalam penggunaan zat terlarang. Tuh. Jadi, Tampro 2 buat kamu yang udah olahraga, tetap semangat, tetap konsisten Tampro 2. Walaupun kamu gak masuk komunitas, kamu kalau olahraga sendiri berarti udah keren. Berarti kamu strong banget Tampro 2. Kenapa? Kita butuh yang konsisten Tampro 2. Jadi buat yang udah berolahraga, tetap terus olahraga Tampro 2, jangan pernah menyerah, don't give up. Karena olahraga itu bisa menyebabkan penurunan kasus dalam penggunaan zat terlarang. Aktivitas fisik bisa menjadi alternatif penguat non obat atau dengan menghasilkan adaptasi saraf fungsional yang mempengaruhi kerentanan individu untuk mengembangkan gangguan penggunaan zat. Jadi rutin berolahraga salah satu ya Tampro 2 buat kalian langkah untuk mencegah gangguan penyalahgunaan narkoba. Jadi buat para remaja, anak muda, udah olahraga. Olahraga itu salah satu di teman produk ya, upaya yang bisa menyebabkan penurunan kasus penggunaan zat terlarang. Nah yang kesembilan, tips yang kesembilan, perlu juga nih buat teman pro 2 anak muda, buat kalian para remaja, edukasi soal bahaya narkoba. Maka ketika ada seminar atau misalnya ada webinar juga terkait dengan cara untuk stop atau tidak menggunakan narkoba atau mencegah penggunaan narkoba, kamu jangan skip teman pro 2 untuk seminar tersebut. Kamu perlu dapat informasi. Jadi kamu gak bisa dibodoh-bodohin orang lain teman pro 2. Karena apa? Narkoba ini, zat ini teman pro 2 itu banyak-banyak macamnya. Jadi perlu sekali teman pro 2 untuk mendapatkan edukasi soal bahaya narkoba. Mulai edukasi bahaya narkoba sedini mungkin. Jadi mulai dari sekarang buat yang masih remaja atau masih anak-anak, perlu banget teman itu untuk edukasi tentang bahaya narkoba mulai dari kecil. Ini penting dilakukan sebagai cara mencegah narkoba, memberikan penjelasan apa itu narkoba, jenis-jenis narkoba, dampak yang timbul saat memakai narkoba. Jangan sampai di situ aja. Kenapa? Beritahu juga perlu tentang hukum narkoba di Indonesia. Karena di Indonesia narkoba adalah barang ilegal dan pemakainya bisa dikenakan sanksi hukum. Jadi nggak boleh sembarangan. Teman pro 2 apalagi di bandara, misalnya ada orang yang kita nggak kenal, titip ya, kita nggak boleh baik teman pro 2. Kenapa? Takut yang dititipnya tersebut ada suatu hal ya, barang-barang yang terlarang gitu loh teman pro 2. Karena kan kita nggak namanya oknum ya, orang-orang yang berupaya untuk cari keuntungan tuh ya, mereka mempersalahgunakan kebaikan orang. Makanya kayak di bandara kita nggak boleh sembarangan untuk terima titipan orang teman pro 2, takutnya itu ada barang narkoba. Jadi perlu juga buat remaja, anak-anak muda harus tahu tentang hukum narkoba di Indonesia. Kenapa? Narkoba adalah barang ilegal dan pemakainya bisa dikenakan sanksi hukum. Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 menyampaikan pemakai ataupun pengedar bisa dipenjara minimal ya, paling sedikit 4 tahun dan ada maksimal 10 miliar. Bahkan konsekuensinya juga yang paling berat adalah hukuman mati. Next round board GMB, kita akan lanjut lagi mengulas ya informasi cara mencegah gangguan penyalahgunaan narkoba. Masih dari GMB, tetap stay tune, koleksi Pro 2, teman terbaik kamu.

Oke, lanjut lagi dalam Pro 2, kita ulas lagi informasi untuk yang ke-10 ya, cara mencegah gangguan penyalahgunaan narkoba bagi para muda dan remaja. Yang ke-10 penting banget, erat hubungan antara orang tua dengan anak ataupun keluarga. Tidak sedikit orang tua yang justru tidak dekat dengan anak ya. Meskipun sibuk, ayah dan ibu sebaiknya tetap mempererat hubungan dengan anak. Luangkan waktu untuk menghabiskan waktu dengan anak atau sekedar mengobrol di sela waktu makan malam. Terus jangan lupa juga, gak salahnya memberikan pujian atau apresiasi di setiap pilihan mereka atau anak-anak. Yang ke-11, teman Pro 2 menetapkan aturan dan konsekuensi. Perlu teman Pro 2 dalam keluarga, yang pastinya perlu ya aturan keluarga. Yang pastinya contohnya nih, suruh anak meninggalkan pesta ulang tahun teman jika ternyata ada narkoba. Penting banget biar mereka tidak menggunakannya. Kalau misalnya ada nih temannya ulang tahun terus ada kayak narkoba di dalamnya, sebaiknya anak disuruh untuk meninggalkan, jangan sampai tetap berada di situ. Terus jika melanggar aturan, terapkan konsekuensi secara konsisten. Bukan berarti gak sayang, kita perlu ketegasan ya teman Pro 2, buat orang tua juga harus bisa untuk menetapkan aturan dan konsekuensinya. Kalau mereka melanggar aturan, terapkan konsekuensi secara konsisten. Teman Pro 2 Jambi, lanjut ya, kita masih ulas lagi karena hari ini adalah Hari Anti Narkotika Internasional. Kita lanjut lagi mengulas cara atau tips mencegah gangguan penyalahgunaan narkoba. Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Lanjut lagi Tampro 2 masih dijaga malam jungle malam-malam bersama Pro 2 Jambi. Selamat malam Tampro 2 Jambi. Buat kamu Tampro 2 yang lagi mendengarkan melalui 90,9 FM ya, frekuensi radio Pro 2 Jambi 90,9 FM. Juga buat kamu yang mendengarkan melalui aplikasi RGital dan streaming rri.co.id. So guys, kita lanjut lagi nih untuk yang ke-12 ya, cara mencegah gangguan penyalahgunaan narkoba bagi para remaja, yaitu rencanakan tindakan. Teman Pro 2, peran orang tua dan guru penting banget ya mengetahui anak menggunakan narkoba yang bisa membuat emosi orang tua menjadi meledak. Tetapi sebelum berbicara dengan anak remaja, pastikan dulu nih orang tua untuk merencanakan tindakan terlebih dahulu. Langkah ini ternyata bisa membantu mendapatkan tujuan dari percakapan yang orang tua dan anak lakukan. So yang pasti buat orang tua, memang siapa sih kalau misalnya tahu anaknya menggunakan narkotika, pasti emosi itu jadi kayak meledak gitu ya. Perlu dikontrol, jangan menggebu-gebu, apalagi memukul, karena itu justru membuat anak semakin berontak dan semakin menjadi-jadi. Rencanakan tindakan ya buat orang tua ataupun guru, teman Pro 2. Meskipun emosi ingin meledak, teman Pro 2 di saat itu mengetahui anak atau remaja menggunakan narkotika atau narkoba dengan cara bicara sebaik mungkin, tidak sampai menggebu-gebu, teman Pro 2, apalagi memukul ya, jangan sampai. Kenapa? Langkah itu bisa membantu mendapatkan tujuan dari percakapan antara orang tua, guru, dan anak. Yang terakhir nih, yang 13, lakukan kegiatan positif. Teman Pro 2, melakukan kegiatan positif seperti olahraga atau bergabung dengan komunitas positif ya, komunitas atau organisasi tertentu yang positif. Ingat bahwa ancaman hukuman atau penyalahgunaan narkoba itu tergolong berat. Jadi ada sanksi sosial dari masyarakat, dari masyarakat, dari keluarga. Tambah lagi teman Pro 2, itu bisa dari hukuman. Makanya sebaiknya lari dengan kegiatan-kegiatan positif, kayak organisasi tertentu yang mengarah ke positif, teman Pro 2. Terus juga olahraga. Jadi ada 13 langkah atau tips mencegah gangguan penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, jangan tergiur oleh ajakan teman. Kedua, yang pasti buat orang tua atau guru, bantu anak untuk bisa mengelola stres, karena biasa anak remaja itu nyatanya rentan mengalami stres. Yang ketiga, minta bantuan profesional. Gak salahnya untuk minta bantuan profesional atau kayak psikiater atau psikolog ya. Yang keempat, hindari minuman alkohol. Kenapa? Karena alkohol dan penyalahgunaan zat sering berjalan seiringan. Seorang yang mengkonsumsi minuman keras atau minuman alkohol itu cenderung menjadi impulsif, sehingga mudah tergiur dengan narkoba. Yang kelima, buat anak lebih percaya diri dengan mereka untuk bisa untuk mencegah narkoba ya, Tampro 2. Meningkatkan rasa percaya diri itu penting banget. Yang keenam, berlatih teknik relaksasi. Biasanya anak-anak muda itu lebih memilih hal-hal yang beresiko. Jadi upayakan dengan melakukan teknik relaksasi buat para remaja yang bisa kamu lakukan di pagi ataupun di sore hari. Kemudian yang ketujuh, catat ke dalam jurnal. Untuk yang mereka, buat kalian yang pemalu, tidak salahnya untuk menuangkan isi hati kamu ataupun rencana kehidupan kedepannya melalui jurnal. Nah yang kedelapan, rutin berolahraga, karena olahraga bisa menyebabkan penurunan kasus dalam penggunaan zat terlarang. Yang kesembilan, edukasi juga penting banget ya, untuk mengetahui soal bahaya narkoba. Terus eratkan hubungan antara guru, orang tua, anak dalam hal yang positif dan juga keluarga. Yang ke-11, menetapkan aturan dan konsekuensi ya. Jadi kalau ada pelakuan pelanggaran, aturan kan harus tetap dilakukan. Tetapkan aturan sesuai konsekuensi dan konsisten. Kenapa? Penting agar mereka, anak-anak remaja atau anak muda, mengerti arti dari tanggung jawab apa yang mereka perbuat. Jadi kalau misalnya melakukan pelanggaran atau melanggar aturan, terapkan konsekuensi secara konsisten. Yang ke-12, rencanakan tindakan. Nah ini dia, pastikan untuk merencanakan tindakan terlebih dahulu. Kalau misalnya orang tua mengetahui anaknya atau keluarganya menggunakan narkotika, meskipun emosi mau meledak, tetap upayakan tidak menggebu-gebu, tidak memukul. Karena kalau misalnya melakukan pukulan atau kekerasan dan dengan cara menggebu-gebu, itu justru buat mereka berontak. Yang terakhir, lakukan kegiatan positif seperti olahraga atau bergabung dengan organisasi tertentu. Kenapa kamu harus melakukan itu, teman Pro 2? Supaya kamu terhindar dari
penggunaan narkoba, jangan sampai melakukannya. Nah, dampak penyalahgunaan narkoba kamu juga harus tahu dampaknya apa aja, Kak Arta. Oke, kita ulas lagi di Teman Prada dari Halo Dok. Yang pertama, menukar fungsi otak. Yang kedua, narkoba sebabkan dehidrasi. Ketiga, narkoba sebabkan masalah memori. Yang keempat, menurunkan kualitas hidup kamu. Dan yang kelima, dampak paling fatal adalah kematian. Itu dia Teman Prada. Dampak dari penyalahgunaan narkotika agar kamu tidak menggunakannya. Dan tadi juga kita udah ulas gimana caranya mencegah gangguan, mencegah gangguan penyalahguna narkoba pada remaja atau anak-anak muda. Oke, Teman Prada Jambi, selamat Hari Anti Narkotika Nasional Internasional ya Teman Prada, buat kalian semuanya, buat para remaja tetap semangat. Untuk masalah stres terkait dengan tugas sekolah, tugas kampus, atau masalah pergaulan dan lainnya, tetap fokus dengan hal-hal yang positif. Jangan pernah mencoba untuk melari dengan narkotika. Ada teman-teman yang mengajak hal menggunakan narkotika, sebaiknya dijauhi. Jangan sampai. Kamu punya prinsip hidup, visi-misi hidup kamu ke depannya tinggal tergantung dengan kamu, apakah kamu mau melakukan yang terbaik atau tidak. Oke, jangan sampai menyesal karena ya namanya narkoba ini, narkotika Teman Prada, di Indonesia ada undang-undangnya. Bagi pengedar atau pengguna tetap digunakan aturan hukumnya Teman Prada. Jadi gak boleh main-main, bukan sebagai guyonan atau candaan, gak Teman Prada. Jadi upayakan lari dengan kegiatan yang positif, organisasi yang tertentu, yang misalnya membawa komunitas yang positif ya Teman Prada, dan olahraga. Oke? Karena Teman Prada, kenapa soal olahraga? Ini langsung Teman Prada buat kalian ketahui ya, dari Badan Narkotika menyampaikan kegiatan-kegiatan positif, olahraga ada salah satu langkah terbaik untuk menghindari atau mencegah kamu termasuk ke dalam dunia narkotika. Oke, Prada Jami, lanjut lagi. Masih dari 10,9 Prada, teman terbaik kamu. Dan kita lanjut lagi di Jaga Malam dengan berbagai informasi dari Prada Jami.

Pro 2 Alvaro Estrella, Baila Baila dari Pro 2 Jambi buat kalian. Baila Baila, bukan Baila ya, itu bahasa Jambi. Oke, Baila Baila udah kalian dengarkan dari Pro 2, dan sekarang lanjut lagi nih Tam Pro 2. Lanjut lagi dengan informasi buat kalian ya. Dari 90,9 Pro 2 Jambi, Tam Pro 2. Teman Pro 2, ini kabar terupdate dari website rri.co.id. Teman Pro 2 buat kamu para pecinta musik rock, Teman Pro 2. Ini anak-anak tahun 80-90 pasti tahu banget Gandros. Teman Pro 2, ini kabar gembira buat kamu para penggemar Gandros yang ada di Indonesia. Kabarnya Gandros siap guncang Indonesia di akhir November 2026. Wow, fantastik banget Teman Pro 2. Di Raja Wali Indonesia resmi umumkan Gandros tampil di Indonesia pada hari Sabtu tanggal 21 November 2026 mendatang. Grup band rock legendaris asal dari Amerika Serikat ini bakal kembali menyambangi Indonesia usai konser terakhirnya tuh di tahun 2018 lalu. CEO Raja Wali Indonesia menyampaikan konser di Indonesia menjadi bagian dari rangkaian tur dunia Gandros. Dan tur itu merupakan kelanjutan perjalanan internasional band yang terus berlangsung setelah rangkaian konsernya pada tahun 2025. Disampaikan lagi bahwa tur dunia tahun 2025 tur dunia ya dari Gandros tahun 2026 akan membawa Gandros tampil di sejumlah negara lintas benua secara bertahap. Nah, rangkaian konser itu meliputi dari Meksiko, Brazil, dan berbagai negara Eropa termasuk Amerika Serikat, Kanada, dan jadwal yang telah disusun. Nah, Tam Pro 2, penampilan mereka yang pastinya kembalinya Gandros ke lokasi pertama kalinya setelah lebih dari 3 dekade. Nah, untuk konser di Indonesia menjadi salah satu agenda penting dalam tur dunia Gandros yang berlangsung sepanjang tahun 2006. Kehadiran kembali band itu diharapkan mendapatkan sambutan besar dari para penggemar musik tanah air Indonesia. Oke deh buat Teman Pro 2, dicatat jadwalnya. Tapi bukan cuma jadwalnya doang, kamu juga harus untuk dapatkan informasi fix kapan nih untuk pembelian tiketnya. Karena kan ada macam-macam kelasnya Teman Pro 2 ya. Ada yang reguler, VVIP, VIP. Jadi buat kalian harus catat dulu yang pertama pelaksanaan konsernya. Kamu tinggal susun schedule lagi karena dikabarkan hari Sabtu tanggal 21 November 2026 dia akan hadir di Indonesia Tam Pro 2 untuk para penggemar dari musik rock di tanah air. Jadi kamu tinggal tunggu lagi kapan nih penjualan tiketnya. Dari sekarang siap-siap cuannya aja Tam Pro 2 yang namanya untuk pembelian tiket kamu siapkan. Terus jangan lupa Tam Pro 2, kamu jangan tergiur dengan ada oknum-oknum yang berupaya mencari keuntungan dari penjualan tiket, apalagi dengan harga yang tinggi. Tam Pro 2, mendingan kamu beli aja sendiri, jangan pakai calo. Karena ya calo pasti udah ngambil untung dong. Gak mungkin dia jual udah aku ikhlas, kagak. Itu bohong, impossible banget. Yang namanya calo itu dia akan mengambil untung. Kadang-kadang ada yang satu kali lipat, dua kali lipat. Apalagi misalnya mereka yang sangat bela-belain. Tam Pro 2, ada kan beberapa waktu lalu itu di Indonesia ada konser yang ternyata yang beli banyak tiket itu ada calo gitu Tam Pro 2. Akhirnya kecolongan lah para panitia tersebut. Mereka menjual tiket itu kepada calo. Dia enggak tahu itu calo Tam Pro 2. Nah, calo itu bukan terasi nih ya, calo. Nah, itu mereka tuh menjual tiket itu sampai 4-3 kali lipat Tam Pro 2, gila-gilaan. Jadi upayakan lebih baik kamu langsung ke agensinya pembelian tiket. Jadi biar kamu dapatkan harga yang real banget Tam Pro 2. Terus lebih hati-hati, jangan tergiur dengan harga tiket yang murah juga gak taunya itu abal-abal. Oke, udah paham ya Tam Pro 2 ya. Oke, pelaksanaan untuk konser Gandros band asal Amerika Serikat ini akan dilaksanakan di November 2026, di akhir November 2026, tanggal 21 hari Sabtu November 2026. Kabar terupdate-nya Teman Pro 2 bisa kamu dapatkan ya melalui website rri.co.id. Kita lanjut lagi dari single yang pernah hit banget. Ini emang jagoannya musik Indonesia banget Teman Pro 2. Pokoknya sebuah lagu-lagunya itu memang meledak banget, ngebom banget Teman Pro 2. Almarhum Krisya Teman Pro 2 dengan suaranya yang khas. Lagu ini judulnya Negeriku. Jadi kalau aku lagi mumet ya namanya kadang-kadang dapat informasi-informasi pagi berita sekarang, aduh pusing Teman Pro 2, bener gak sih Teman Pro 2? Ya udah, hanya lagu ini meningkatkan rasa cinta kepada Indonesia. Oh negeriku, negeri cintaku, biar gak mumet lagi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pay Burman dengan Tanah Air. Biar kita makin cinta lagi sama Indonesia ya, tanpa berdoa apapun saat ini yang ya begitulah namanya kehidupan. Kita berdoa ya, tetap ikhtiar tanpa berdoa ya, biar Indonesia lebih baik lagi, pulih dalam segala hal yang terbaik buat baik perekonomian, masyarakat, pemerintahan, dan Indonesia tercinta. Amin. Oke, sekarang lanjut lagi. Kalau tadi mengulas informasi, cara atau tips untuk mencegah penyalahgunaan narkotika atau narkoba buat remaja atau anak muda, sekarang buat kalian tempro dua informasi ngebahas tentang kenapa sih kita masih bangun pagi. Kadang-kadang kan ibaratnya, mohon maaf ya tempro dua, ayo dong buat umat muslim nih, habis sholat subuh jangan tidur lagi, bisa lakukan kegiatan misalnya olahraga yang ringan-ringan aja tempro dua, ibaratnya sebagai pemula is okay ya tempro dua. Tapi kalau mereka yang udah, kata orang tuh udah katam, udah biasa, udah konsisten, kalau bangun pagi itu mereka tetap semangat segar buat olahraga, itu karena mereka udah bukan dari mereka tuh melatih tempro dua, pernah mengalami proses ibaratnya yang harus gimana caranya melawan mager. Nah, tempro dua, jam berapa sih biasa kalian tuh mau mulai hari? Nah, ini perlu tahu juga, apakah bangun tidur jam 10 misalnya, aduh udah kesiangan banget. Kalau orang tua zaman dulu tuh bilangnya gini, kamu tuh kalau bisa bangun sebelum ayam berkokok, takutnya nanti rezekinya dipatok orang, dipatok ayam gitu. Itu ibaratnya itu apa ya, kata-kata orang tua dulu, filosofi orang tua dulu, biar maksudnya itu biar kita tuh gak malasan, bangunnya jangan kesiangan. Nah, ternyata sebagian besar orang memulai hari saat matahari sudah mulai naik. Aktivitas padat membuat arus kerja lembur, atau kebiasaan begadang sering membuat bangun pagi menjadi tantangan tersendiri. Padahal terbiasa bangun pagi, misalnya nih setiap pukul 4 pagi, mendatangkan banyak manfaat. Tidak sekedar untuk kebugaran saja, bangun pagi baik untuk kesehatan kulit dan juga mental sekaligus. Nah, biar kamu makin yakin lagi, biar gak malas-malasan lagi, jangan sampai bangun tidur setelah matahari terbit duluan. Kalau perlu kita dulu tempro dua, jam 4 tuh gak masalahnya untuk bangun. Cuma terkadang-kadang nih ya, mohon maaf, banyak yang begadang lah, kebiasa begadang lah, main game lah, atau ibaratnya nonton drakor yang sampai begadang, sering membuat bangun pagi itu jadi tantangan tersendiri. Nah, kita bakal ulas ada 10 manfaat rutin bangun pagi, rutin bangun jam 4 pagi setiap hari. Apa aja manfaatnya kalau kita bangun pagi setiap hari jam 4? Apa manfaatnya? Kita bakal ulas bersama Pro 2 Jambi. Yang pertama, tempro dua, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kebiasaan bangun pagi dilanjutkan dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu bisa memberikan manfaat spiritual dan juga mental. Kenapa? Karena bisa mendatangkan ketenangan, meningkatkan keimanan, dan kehidupan yang penuh berkah. So, bangun pagi jam 4 pagi bisa dimanfaatkan untuk misalnya buat umat muslim nih. Kalau jam 4 pagi kan masih bisa sholat tahajud. Sholat malam itu sah dilakukan sebelum azan subuh berkumandang. Kalau umat Kristiani, bangun pagi saat teduh namanya, itu berdoa, mengucapkan syukur sama Tuhan. Kenapa? Karena itu juga salah satu langkah untuk membuat kita makin dekat sama Tuhan, spiritual kita dan mental kita. Manfaatnya dan segala urusan dipermudah, doa yang lebih mudah dikabulkan. Ibaratnya itu bisa menenangkan diri kita juga. Terus yang pastinya juga buat mental kita juga lebih baik. So guys, bangun pagi jam 4 pagi konsisten ya, rutin ya. Manfaatnya pertama, mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi bangun pagi jam 4 bukan langsung scroll handphone atau medsos, jangan tempro dua. Kalau bisa pakai alarm nih jam 4 pagi. Kalau karena aku biasanya sih memang selalu ya, alarm tuh bunyi jam 4 pagi setiap pagi tempro dua. Nah, itu dia. Kecuali misalnya dinas subuh, berarti jam 2 itu udah bunyi alarm. Tapi kalau misalnya enggak dinas subuh, jam 4 itu udah bunyi alarm. Nah, bunyi kenapa? Nah, tinggal matikan aja. Jangan scroll medsos dulu, jangan buka WA dulu. Kamu gunakan waktunya untuk berdoa. Itu aja. Kalau buat umat muslim, sholat tahajud. Kalau buat teman-teman Kristiani dan yang udah tuh Indo, bisa untuk berdoa. Itu aja teman produknya. Gunanya, manfaatnya bukan cuma buat kulit aja, tapi mental kita, spiritual kita juga lebih baik lagi. Setidaknya kita lebih mudah tenang,
karena diawali dengan cara bersyukur, Tempro 2 itu merupakan langkah terbaik mengawali hari kita. Jadi ketika di siang hari, sore, ketika ada masalah atau tantangan, kita udah mengucapkan syukur itu bisa untuk ibaratnya mengontrol emosi kita, gitu loh. Jadi yang pertama ya, mampu rutin bangun pagi, bangun jam 4 pagi setiap hari adalah mendekatkan diri ke Tuhan Yang Maha Esa. Ingat, Tempro 2, jangan buka handphone dulu, Tempro 2. Kalau pakai alarm, tinggal matikan dulu alarmnya. Fokus buat yang Muslim, sholat tahajud, buat yang Kristiani, saat teduh atau berdoa. Kita lanjut lagi berbagi informasi sebelum manfaat rutin bangun jam 4 pagi setiap hari. Buat para muda teman terbaik, semangat ya. Karena memang butuh perjuangan, proses, tapi ketika konsisten, punya tekad yang besar, itu semua bisa dilaksanakan dengan baik. Lanjut lagi, darinya Rocket Rockers dengan lagunya Yang.

Bangun jam 4 pagi setiap hari. Yang kedua, manfaatnya membuat lebih produktif. Memulai hari dengan bangun jam 4 pagi bisa membuat kamu lebih jauh lebih produktif. Kamu bisa mengerjakan banyak pekerjaan, memulai lebih awal tanpa harus terburu-buru. Bahkan menurut penelitian seperti dikutip dari Times of India, ketika seorang itu bangun pagi ya dan lebih energik, maka ia bisa menyelesaikan tugasnya dengan waktu yang cepat. Ia juga bisa lebih mahir dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan mencapai tujuan yang lebih baik. Nah, yang ketiga, manfaat rutin bangun pagi jam 4 pagi setiap hari yaitu bisa olahraga pagi dan bikin tubuh lebih sehat. Bangun lebih awal membuat tubuh kamu memiliki waktu luang untuk berolahraga pagi. Dengan olahraga sederhana, jalan kaki 30 menit saja, itu sudah mendatangkan banyak manfaat untuk tubuh. Untuk kamu yang sedang diet, rutin berolahraga juga di pagi hari bisa membantu turunkan berat badan. Lalu tubuh yang mengeluarkan hormon endorfin saat berolahraga bisa mendatangkan rasa bahagia. Nah, teman pro 2, kita masih lanjut lagi ya, mengulas ya, manfaat rutin bangun jam 4 pagi setiap hari.

0: tolong. Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
0: Hah?
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

Oke, teman Prodo, lanjut lagi kita ulas ya. Nafa rutin bangun jam 4 pagi setiap hari. Nah, yang keempat, nafanya terhindar dari lingkaran bawah mata. Teman Prodo, tanda orang kurang tidur adalah memiliki mata bengkak dan lingkaran hitam di bawah mata. Tapi dengan tidur kamu tidur tepat waktu, sesuai dengan yang disarankan ya, 7-9 jam per hari, masalah pada bagian mata tersebut akan berkurang. Wajah pun akan jauh lebih terlihat fresh. Yang kelima, manfaatnya bangun jam 4 pagi setiap hari rutin tanpa produknya dapatkan kulit yang sehat. Mengutip dari headline, membiasakan diri dengan bangun lebih awal itu bisa membuat kamu dapatkan kulit yang sehat. Karena saat kamu bangun awal artinya kamu terbiasa atau ibarat lebih sehat lagi. Nah, tapi kalau misalnya kamu bangun awal, kamu tidak terbiasa untuk begadang. Ibaratnya udah gak ada waktu lagi buat begadang. Saat tidur nyenyak dan tepat waktu adalah bisa membuat sel-sel kulit kamu beregenerasi dengan baik, sehingga minim masalah seperti masalah garis halus, kerutan, pucat, dan munculnya jerawat. Jadi dengan bangun di jam 4 pagi setiap hari secara rutin, itu bikin kulit kamu lebih sehat, tanpa dua. Kenapa? Kamu saat bangun pagi, bangun awal ya pagi hari, artinya kamu tidak terbiasa untuk begadang. Teman Prodo, kita masih lanjut lagi mengulas 10 manfaat rutin bangun jam 4 pagi ya setiap hari. Next time berjambi, lanjut Eric Monske dengan Anyways. Ada Bezi featuring Camila Cabello dengan Beautiful. Just a note.

Oke, lanjut lagi Tampro 2. Kita ulas lagi yang ke-6 ya. Manfaat rutin bangun jam 4 pagi setiap hari. Terhindar dari stres kemacetan. Saat bangun pagi atau lebih pagi, tentunya Tampro 2 bisa menjalani hari dengan lebih tenang, lebih awal. Misalnya kamu berangkat untuk lebih awal, menjauh dari jam-jam rawan macet, untuk ke sekolah, ke kampus, atau ke kantor. Dengan berangkat lebih awal, Tampro 2 lebih menghemat waktu ya, dan terhindar dari stres kemacetan. Juga, kamu menghemat pengeluaran bensin karena tidak stuck di jalan. Yang ketujuh, Tampro 2, membuatmu lebih berkonsentrasi. Saat kita bangun, otak tidak sepenuhnya langsung bisa bekerja di detik itu juga. Perlu dong adanya penyesuaian sekitar kurang lebih dari 1 jam ya, sampai akhirnya kita bisa benar-benar fokus. Nah, inilah seringkali membuat kamu merasa pusing dan bingung saat pertama kali bangun. Karena itu, Tampro 2, dengan bangun lebih awal, Tampro 2 bisa memberikan waktu yang cukup untuk otak memulai bekerja. Masih dari Pro 2 untuk kelas lagi Tampro 2, masih ada beberapa manfaat rutin bangun jam 4 pagi setiap hari. Biar Tampro 2 enggak mager lagi, enggak malas-malas buat bangun pagi.

0: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Sudahkah Pancasila kita pahami, ataukah hanya sebagai simbol saja?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Oke, lanjut lagi Tampro 2 buat kamu yang ke-8 ya. Manfaat rutin bangun jam 4 pagi setiap hari melepas rasa stres. Stres menjadi salah satu ya masalah umum banyak orang. Tapi siapa sangka dengan terbiasa bangun pagi itu bisa membantu Tampro 2 mengatasi stres. Cobalah Tampro 2 untuk keluar rumah di sekitar pukul 4.30 atau jam 5 pagi. Pasti kamu akan merasakan udara yang sangat segar, suasana tenang, dan tanpa kebisingan kendaraan. Hal sederhana ini sangat bisa membuat kamu jauh lebih bahagia dan minim stres. Daripada bangun mepet dan melakukan segala yang terburu-buru, coba deh Tampro 2 buat kamu biasakan untuk bangun lebih awal supaya lebih membuat kamu tenang dan minim stres. Yang ke-9, manfaatnya bangun pagi jam 4 pagi setiap hari ya, rutinnya adalah bisa menikmati sarapan pagi. Sebagian orang melewatkan sarapan pagi. Kenapa? Karena takutnya kesiangan, ya kan? Padahal sarapan pagi mendatangkan banyak manfaat untuk tubuh. Untuk itu, terbiasa bangun pagi dan sarapan membuat kamu lebih menikmati hari, fokus sampai dengan makan siang datang. Gitu loh Tampro 2. Jadi ibaratnya Tampro 2 bisa menikmati sarapan pagi Tampro 2 tanpa terburu-buru atau kesiangan. Nah, Tampro Jambi untuk yang ke-10 ternyata bisa mendapatkan tidur yang berkualitas. Melansir dari headline, orang dewasa itu mendapatkan manfaat dari 7 sampai dengan 8 jam tidur tanda bangun. Dengan tidur berkualitas dan bangun pagi, teman produk akan mendapatkan manfaat seperti hormon kelaparan yang seimbang, manajemen insulin yang baik, juga mengurangi resiko penyakit kronis. Tidur lebih awal dan bangun di pagi hari segar akan membuat kamu lebih segar dan lebih berenergi. So guys, teman produk Jambi buat teman terbaik Pro 2, ada 10 ya manfaat rutin bangun di jam 4 pagi setiap hari, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus teman Pro 2 membuat diri lebih produktif, juga bisa berolahraga pagi dan bikin tubuh sehat. Terhindar dari lingkaran di bawah mata. Terus kamu juga bisa mendapatkan kulit yang sehat, terhindar dari stres kemacetan, membuat lebih berkonsentrasi, melepas rasa stres, dan juga bisa menikmati sarapan pagi bukan karena kesiangan atau telat. Terus juga bisa mendapatkan tidur yang berkualitas. Itu informasi buat kamu Tampro 2 ya, rutin bangun jam 4 pagi setiap hari. Beberapa manfaat yang sangat luar biasa untuk kamu. So, saat lagi tepat informasi 23 Syah Barat, kita akan bergabung bersama Pro Jambi di Jazz Musik Pro 2, full lagu full musik pilihan dari koleksi Pro Jambi yang pernah masuk di top 10, top 20 dan juga untuk top Indonesia ataupun mancanegara. Selamat beraktivitas dan tetap bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gila ya Zah, baru 5 menit buka sosmed, isinya orang pamer lifestyle semua. Jadi ngerasa ketinggalan zaman banget gue, kalau cuma dasteran di rumah.
1: Penyakit zaman sekarang itu mah, emang kenapa? Kamu ngerasa kurang hits karena nggak ikut estetik nongkrong tiap hari?
0: Ya gitu deh, kadang capek sendiri, pengen kelihatan sempurna di depan orang. Harus update ini itu, biar dianggap produktif.
1: Yan, dengerin deh. Gaya hidup yang keren itu bukan soal ikut-ikutan tren atau seberapa banyak likes yang kamu dapat. Percuma kelihatan sempurna di layar, tapi aslinya kamu stres berat.
0: Tapi kan lingkungan kita sekarang standarnya gitu, Zah.
1: Nah, itu dia. Lifestyle yang beneran asik itu soal keseimbangan. Kapan kamu harus kerja keras, kapan kamu harus istirahat total, sama gimana kamu jaga kesehatan mental kamu. Gak harus selalu terlihat wah kok.
0: Jadi, gak apa-apa ya kalau kamu lebih milih baca buku di kamar daripada maksa ikut nongkrong di tempat mahal cuma buat foto.
1: Ya gak apa-apa banget lah. Yang penting kamu nyaman, bahagia, dan ngerasa diri kamu berkembang. Mending kurangin overthinking, pilih lingkungan yang emang bawa energi positif buat kamu.
0: Bener juga sih, gaya hidup terbaik itu emang yang bikin kita jadi versi terbaik dari diri sendiri, bukan jadi orang lain.
1: Tepat. Yuk, mulai sekarang kita jalani hidup yang lebih sadar aja. Lebih bermakna buat kita, bukan buat orang lain.
0: Cheers buat hidup yang...

0: Purnomo, seorang pahlawan nasional Indonesia, berkata, "Kita tunjukkan bahwa kita adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka."
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pancasila itu sebagai ground norm, itulah dasar yang paling kuat dan kokoh untuk membangun dan mengatur kehidupan bangsa Indonesia yang majemuk. Lima sila itu termasuk kristalisasi nilai-nilai yang interistik. Tidak ada dasar lain atau pondasi lain untuk membangun dan mengatur bangsa Indonesia. Pancasila harus tetap dipertahankan sebagai ground norm dengan cara mengamalkan semua sila dalam Pancasila secara konsisten dan konsekuen dalam keseluruhan aspek di kehidupan bangsa dan negara. Terkait dengan itu, maka pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila harus tetap dilaksanakan di dalam semua norma hukum di Indonesia. Hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan negara, selain berpijak pada lima dasar Pancasila, juga harus berfungsi dan selalu berpijak pada empat prinsip cita hukum, yakni melindungi semua unsur bangsa demi keutuhan, mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi dan masyarakat, mewujudkan kedaulatan rakyat, demokrasi dan negara hukum, dan menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban dalam kehidupan beragama. Pancasila harus dipertahankan untuk menjaga keutuhan NKRI dan mencegah penyebaran ideologi radikal dengan cara penguatan nilai-nilai dan butir-butir Pancasila melalui pendidikan di semua lini.

sebaiknya kamu tahu. Tubuh yang terlalu lelah bisa menyebabkan kamu bermimpi seolah terjatuh. Melansir dari beberapa sumber, sebenarnya mimpi memang sering berkaitan dengan kehidupan nyata, seperti kelelahan atau terlalu banyak pikiran. Bila kamu mimpi terjatuh, bisa jadi penyebabnya karena tubuh kamu yang terlalu lelah, entah karena aktivitas atau tumpukan pikiran pekerjaan. Fenomena ini terjadi karena adanya lompatan gelombang otak dari tidur ringan lalu masuk ke tidur dalam. Normalnya, ketika kita tidur, kita akan melewati beberapa fase, dari ringan, sedang, baru ke fase tidur dalam. Lompatan gelombang otot ini yang membuat otot tubuh bereaksi, sehingga ada sensasi seperti terjatuh atau meloncat. Kontraksi tiba-tiba ini sering disebut hipnik mioklonia. Penyebab lain dari mimpi terjatuh antara lain, kebanyakan konsumsi kafein, merasa cemas, dan sedang dalam keadaan stres. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mencegah fenomena ini adalah ubah pola tidur kamu, hindari terlalu sering kurang tidur, dan buat jadwal tidur yang teratur setiap hari.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia. Pro.

malam Pro2, usai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini untuk di hari Jumat tanggal 26 Juni tahun 2026. Kita akan jumpa lagi sepagi tepat pukul 5 waktu Indonesia Barat di Pro2 FM 90,9 MHz. Teman Pro2, selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

pagi teman Pro 2 di Kota Jambi, dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini untuk Sabtu 27 Juni 2026. Dan teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekkan ini. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh, karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasi. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasannya nanti."

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Delta Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Pira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian ketika kita terlahir dengan serta-merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada-Ku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusili, biarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira Kalbu.
2: Aku pergi dimanapun aku berdiri, langkahku pasti akan kembali.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Oke, 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu bersama Angga ya di kesempatan malam. Malam pagi, guys. Kebiasaan malam ya, jadi bawanya tuh kayak malam aja padahal pagi. Aduh, padahal udah jadi apa namanya tuh morning person. Biasanya, tapi tetap aja biasanya siaran malam sih. Ya deh, apapun aktivitas kalian semua di pagi hari ini, yang ketemu nih kalian semua teman Pro 2, dan Angga mau update dulu nih buat kalian yang kelewatan pertandingan semalam antara timnas Prancis melawan Norwegia, yang mana sesuai prediksi ya teman Pro 2, Prancis menang atas Norwegia berkat hat-trick Osman Dembele di Stadion Gillette Sabtu 27 Juni dini hari, teman Pro 2. Nah, Prancis sendiri langsung ngegas di babak pertama ya, 3-1 atas Norwegia berkat hat-trick Osman Dembele yang pada menit ke-7, 20, dan 32. Sedangkan gol balasan Norwegia dicetak Telo Asgard

pada menit ke-21. Tertinggal 1-3 pada babak pertama membuat pelatih Norwegia Solbakken melakukan sejumlah pergantian pemain di babak kedua ya, teman Pro 2. Tanpa ada Erling Haaland, Jørgen Strand Larsen jadi gol duo penalti untuk Norwegia. Sayangnya Larsen gagal memanfaatkan peluang penalti nih, teman Pro 2 ya. Pada menit ke-48 setelah Oscar Bob dilanggar Theo Hernandez di kotak terlarang. Jadi tanpa para pemain utama cukup mempengaruhi permainan Norwegia pada laga ini. Selain Haaland, The Vikings juga tanpa gelandang Martin Odegaard, Martin Musa, Sander Berge hingga kiper Orjan Nyland nih, teman Pro 2. Alih-alih mencetak gol, Norwegia nyaris dibobol Prancis pada babak kedua jika tembakan kaki kanan Kylian Mbappe tidak melayang tipis di atas gawang Egil Selvik pada menit ke-56. Selanjutnya Prancis berhasil menambah keunggulan 4-1 setelah sundulan Désiré Doué pada menit ke-90 plus 4 yang tidak bisa diantisipasi oleh Selvik ya, teman Pro 2. Gol Doué sendiri merupakan assist Bradley Barcola. Prancis pun menang 4-1 atas Norwegia di Piala Dunia 2026 dan kemenangan itu membawa Prancis menjadi juara grup I maksudnya, sedangkan Norwegia menjadi runner up.

kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

Wah, dia online lagi nih. Asik. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.

ya di kesempatan pagi hari ini. Tadi IBM The End with Cassie ya, dengan Better Off Alone. Ya baru aja dir. Iya. Lebih enak sendiri ya. Enggak sih, kayaknya lebih enak punya pasangan deh. Aduh, ini teman pro 2 dimanapun berada, buat kalian semuanya yang baru aja ngepasi frekuensinya di 90,9 FM Pro 2 Jambi ya. Buat kesempatan pagi hari ini di edisi Sabtu, gimana aktivitas Sabtu kalian? Apakah berjalan dengan baik pagi hari ini? Jadi teman Pro 2 ya, buat kamu yang terbiasa bangun pagi, ada sebenarnya ada manfaat yang luar biasa banget nih kalau kamu terbiasa, apalagi kalau bangun jam 4 pagi ya teman Pro 2. Nih, yang pastinya itu buat kamu yang pertama itu adalah kebiasaan bangun pagi itu makin mendekatkan kamu dengan Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa? Ketika bangun kamu bisa langsung apa istilahnya, beribadah gitu loh teman Pro 2 ya. Kalau yang muslim sholat subuh, kalau yang agama lain ya berdoa atau apalah ya teman Pro 2. Nah ini tentunya bisa memberikan manfaat spiritual dan mental, sehingga ketenangan dan juga kehidupan pun jauh lebih berkah ya teman Pro 2, karena kita selalu bersyukur mengingat Yang Maha Kuasa gitu loh, dan langsung ya mengadu lah untuk berharap semoga hari ini bisa berjalan dengan lebih baik ya teman Pro 2. Selanjutnya manfaat lainnya adalah itu bisa membuat kalian jauh lebih produktif, karena kamu bisa mengerjakan banyak hal karena memulainya lebih awal tanpa harus terburu-buru. Jadi ketika bangun pagi itu lebih energik ya teman Pro 2, maka bisa menyelesaikan tugasnya dengan waktu yang lebih cepat, dan itu juga lebih mahir dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan mencapai tujuan yang baik. Selanjutnya, bangun lebih awal juga bisa ngebuat kamu memiliki waktu luang untuk olahraga pagi. Dengan olahraga sesederhana jalan kaki 30 menit aja, kamu udah mendatangkan banyak manfaat untuk tubuh. Untuk kamu yang sedang diet, rutin berolahraga pagi bisa membantu turunkan berat badan. Lalu tubuh yang mengeluarkan hormon endorfin saat kamu berolahraga juga bisa mendatangkan rasa bahagia.

0: kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman, sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.

0: keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

lagi teman Pro 2, kita lanjut lagi. Jadi manfaat ini ya bagi yang kamu selalu bangun pagi. Itu terhindar dari lingkaran di bawah mata, karena itu sebenarnya tanda orang kurang tidur. Jadi matanya bengkak dan ada lingkaran hitam di bawah matanya. Tapi kalau kamu tidur tepat, sesuai yang disarankan 7-9 jam per hari, masalah pada bagian mata itu akan berkurang, wajah pun jauh terlihat lebih fresh. Selain itu juga, membiasakan untuk bangun lebih awal bisa membuat kamu mendapatkan kulit yang lebih sehat. Jadi saat kamu bangun lebih awal, artinya kamu tidak terbiasa untuk bergadang. Dan saat tidur nyenyak dan tepat waktu ini bisa membuat sel-sel kulit kamu berregenerasi dengan baik, sehingga minim masalah seperti garis halus, kerutan, pucat, dan munculnya jerawat. Selanjutnya, pastinya ini bakal berdampak banget ya. Kalau kamu bangun lebih pagi, tentunya kamu dapat mulai menjalani hari lebih awal dan tenang, dan juga berangkat ke kantor lebih awal juga untuk menjauhi jam-jam rawan macet. Dengan berangkat lebih awal, kamu juga menghemat waktu dan terhindar dari stres kemacetan. Selain itu juga kamu menghemat pengeluaran bensin karena nggak stuck di jalan. Dan ketika kita bangun itu, teman Pro 2, sebenarnya otak nggak langsung bekerja di detik itu juga. Perlu ada penyesuaian sekitar kurang lebih 1 jam sampai akhirnya kita bisa fokus. Hal inilah yang seringkali membuat kamu merasa pusing dan bingung saat pertama kali bangun. Karena itu dengan bangun lebih awal, kamu memberikan waktu yang cukup untuk otak mulai bekerja.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.